gantian kabel, MCB hingga material lain yang dinilai membahayakan. Sementara bagi warga kurang mampu yang tinggal di rumah petak sewaan, biaya penggantian material akan menjadi tanggung jawab pemilik rumah. Dan program ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat guna meminimalisir resiko kebakaran akibat korsleting listrik. Selain melibatkan PLN dan AKLI, program ini juga melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah seperti Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, DPMT, TSP, dan Dinas Sosial. Pemkot Pekanbaru memprioritaskan kawasan padat penduduk, terutama pemukiman masyarakat miskin yang rumahnya berhimpitan dan sulit dijangkau mobil pemadam kebakaran. Pemkot Pekanbaru juga berencana memperluas program ini. Cik Turang Puan dan Wali Kota Pekanbaru telah menginstruksikan penganggaran anggara agar program inspeksi dan perbaikan instalasi listrik dapat menjangkau sekitar 2.000 rumah warga di Kota Pekanbaru. Kabar berita berikutnya, Cik Turang Puan, peralihan musim yang diprediksi membawa kemarau panjang membuat pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah cepat dengan menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Keputusan ini ditandatangani langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dan status siaga berlaku cukup panjang mulai 21 Mei hingga 30 November mendatang sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran lahan saat musim kering tiba. Penetapan status siaga ini bukan tanpa alasan, Cik Turang Puan, karena dari data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru menunjukkan sepanjang Januari hingga Mei 2026 sudah terjadi 61 peristiwa kebakaran lahan dengan sedikitnya 34,9 hektar lahan tercatat hangus terbakar. Demikian kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Cik Turapun masih bersama Pro 4 RRI Pekanbaru di Tepak Pagi hari ini. Saya mau menambahkan lagi ya, menambahkan informasi terkait status siaga darurat karhutla tadi dari kabar berita jam 7. Karena ada ancaman semakin serius setelah BMKG Stasiun Meteorologi SSK 2 Pekanbaru memprediksi wilayah Pekanbaru akan menghadapi musim kemarau El Nino dengan intensitas moderat hingga kuat dan puncaknya diperkirakan berlangsung pada Juni, mulai Juni hingga November 2026. Jadi semuanya harus hati-hati ya Cik Tuan Puan dengan yang namanya api. Kalau kecil itu menjadi teman, tapi kalau besar akan jadi lawan, oke? Baik, Encik Tuan Puan, kita masih di ragam informasi budaya kita ya. Khusus pagi ini masih seputar informasi ragam tradisi seni budaya dari daerah Melayu Riau. Nah, berikut ini saya mengajak Anda untuk menjelajah ragam wadah Melayu. Ada ketidang, ambong kocik maksudnya, kemudian labu panai. Sudah jarang didengar kan? Sudah jarang didengar, bahkan mungkin jarang dilihat. Jadi karena masyarakat Melayu itu dikenal dekat dengan alam, Cik Tuan dan Puan. Jadi banyak perkakas yang berbahan alami dan bermacam perkakas ini dibuat dari bahan yang mudah didapat dan untuk kebutuhan aktivitas harian mereka. Dan aktivitas pertanian ini menuntut mereka menciptakan alat-alat pertanian. Nah, ketidiang yang pertama ini digunakan untuk membawa bibit padi ke pesemaian saat musim tanam. Dan biasanya Cik Tuan Puan dibuat dari rotan atau bambu yang dianyam. Ketidiang ini terbuat dari anyaman bambu atau rotan. Ukurannya ya sekitar 25 sampai 40 cm lah. Dan alat ini dipakai disunggi di atas kepala. Disunggi sama dengan dijujung enggak ya? Ya, kira-kira seperti itulah. Dan biasanya penanaman padi ini banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Jadi

Maka alat ini umumnya dipakai oleh perempuan, Cik Turampuan. Dan urusan wadah dan membawa barang, selain ketidiang ada juga ambong. Ya, ambong ini adalah wadah dengan beragam ukuran. Dan ambong ini berupa tas ya. Tas ini biasanya dibuat dari anyaman rotan atau jenis kayu ringan juga. Dan bentuk dan rupa ambong beragam sesuai dengan keinginan dan keterampilan pembuatnya ya, Cik Turampuan. Ukurannya kecil atau koci dan biasanya dipakai kaum perempuan untuk menyimpan bumbu dapur atau keperluan sehari-hari. Udah bisa dibayangkan lah ya kan. Dan bagi kaum pria yang biasa kerja berat, kadang juga menggunakan ambong tapi dalam ukuran yang besar, jadi namanya ambong godang. Kalau tadi ambong koci ya. Dan alat ini memang biasanya dipakai untuk membawa barang besar dan berat, misalnya untuk mengangkut hasil kebun. Nah, untuk urusan minuman dikenal wadah yang namanya labu panai, dan bahannya dari tanah kuning berpasir putih dicampur lumpur dan abu kulit kayu. Dan gerabah ini tempat minumnya biasa dipakai dalam upacara adat, Cik Turampuan, selepas makan sirih ya. Dan orang minum dari labu panai, namanya merujuk pada bentuk buah labu. Jadi bisa dibayangkan bentuk buah labu, nah seperti itulah bentuk dari labu panai ini, wadah labu panai ini. Ya, dan merujuk pada kerajaan Panai yang berdiri di pesisir timur Sumatera Utara pada abad 11 hingga 14 Masehi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru. Cik Tuara Puan, itulah dia Ketidiang Ambong Koci atau Ambong Godang, kemudian Labu Panai yang merupakan ragam wadah Melayu Cik Tuara Puan yang melintasi zaman ya. Mungkin wadah-wadah ini sudah sangat jarang kita lihat, bahkan sangat jarang untuk kita dengarkan Cik Tuara Puan, tapi cara kita untuk melestarikannya adalah ketika kita menjumpainya berarti kita simpan, atau mungkin kalau kita melihat sekarang karena media sosial sudah bisa kita gunakan untuk men-searching atau mencari alat-alat ini ya, wadah ini Cik Tuara Puan bisa kita abadikan gitu ya. Jadi cara kita mengabadikannya untuk mengenalkan kembali kepada anak-anak generasi berikutnya, karena memang wadah ini pernah ada, pernah populer dan selalu digunakan oleh masyarakat Melayu. Jadi masyarakat Melayu menciptakan perkakasan ini dibuat dari bahan yang mudah didapat dari lingkungan sekitar. Jadi kalau bisa gampang, kenapa susah-susah gitu kan. Dan itulah yang dimanfaatkan masyarakat Melayu Riau untuk membuat wadah tempat penyimpanan, tempat mengangkat ya, membuat tas dan lain sebagainya Cik Tuara Puan. Dan mungkin di, saya rasa di rumah Tuan Kadi kayaknya ada nih, dan di museum kita. Makanya masyarakat Pekanbaru jangan bosan lah untuk bertandang ke rumah Tuan Kadi dan juga ke museum untuk melihat alat-alat tradisional wadah yang digunakan oleh masyarakat Melayu pada zaman dahulu Cik Tuara Puan. Itulah dia gambaran tentang ketidiang ya, ketidiang yang digunakan untuk membawa bibit padi ke Pesamayan saat musim tanam ya, yang terbuat dari rotan dan bambu yang dianyam dengan ukuran sekitar 25 hingga 40 cm dan dipakai disunggi di atas kepala Cik Tuara Puan, dan biasanya dipakai dan umumnya dipakai oleh perempuan. Begitu juga dengan koci ya, koci ukuran kecil ya, uko koci yang dipakai dengan perempuan, ambong koci maksudnya, sedangkan ambong godang sering dipakai oleh laki-laki, dan wadah labu panai yang terbuat dari pasir putih dicampur lumpur dan abu kulit kayu yang dipakai dalam upacara adat selepas makan sire. Jadi orang minum menggunakan labu panai ini Cik Tuan dan Puan. Semoga informasi-informasi ragam tradisi adat budaya yang kami hadirkan setiap harinya untuk Anda bisa terus menambah pengetahuan kita dan tentunya menambah kecintaan kita terhadap ragam tradisi budaya dan seni lainnya. Nanti kami akan hadirkan juga Cik Tuan dan Puan update informasi cuaca bersama BMKG Pekanbaru insya Allah pada pukul 7:35 ya. Namun sebelumnya kita masih kembali nikmati rangkaian lagu-lagu Melayu berikut ini.

0: ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar, untuk laporan ataupun juga informasi perakiraan cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Pekanbaru. Kita simak selengkapnya bersama Sanyaga Utami. Laporan Anda, Sanya.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi para pendengar Radio Republik Indonesia. Senang sekali kami dari BMKG Pekanbaru kembali hadir menyapa Anda pada pagi hari ini untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca wilayah Provinsi Riau, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Provinsi Riau hari ini diperkirakan akan cerah hingga cerah berawan, dan pada pagi hari berdasarkan pengamatan citra radar cuaca BMKG, terpantau hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga Kabupaten Bengkalis. Kemudian pada sore hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Pelalawan, dan pada malam hingga dini hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan terjadi di sebagian wilayah Kota Pekanbaru. Kemudian suhu udara yang kita rasakan pada hari ini berkisar antara 23 hingga maksimum mencapai 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara 55 hingga 99%. Arah angin berasal dari selatan hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, untuk Anda yang memerlukan informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau, hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan untuk informasi titik panas, update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terdeteksi adanya 279 titik, di mana 8 titik diantaranya terdeteksi di wilayah Riau, yang tersebar di wilayah Kabupaten Rokan Hilir 3 titik, Kabupaten Kuantan Singingi 1 titik, dan Kabupaten Pelalawan 4 titik. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui sosial media kami. Selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
5: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
6: Saya Saiful Anwar.
4: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
5: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
6: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Ali Omah adalah permainan petak umpet yang dimainkan oleh anak-anak, yaitu mencari tempat persembunyian pemain lain sambil menjaga benteng pertahanannya agar tidak disentuh atau dipegang oleh pemain lain. Dalam konteks ini, benteng adalah sebuah tembok atau batang pohon yang harus dijaga oleh seorang pemain dari serangan atau sentuhan pemain yang lain. Jumlah pemain Ali Omah biasanya 5 sampai 20 orang dengan usia 7 sampai 13 tahun. Permainan ini dapat dimainkan secara bersama-sama oleh laki-laki dan perempuan. Dari sekian banyak pemain tersebut, hanya satu orang yang menjadi penjaga benteng, disebut si jadi, sedangkan pemain yang lainnya disebut penyuruk akan bersembunyi sambil menunggu waktu yang tepat sebelum menyerang benteng.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Baik Encik Turan Puan, kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat memberitakan tentang prestasi membanggakan kembali ditorekan oleh Kabupaten Kampar, yakni Masjid Al-Ihsan Islamic Center Bangkinang yang berhasil masuk posisi 4 besar nasional dalam kategori penyumbang hewan kurban terbanyak di Indonesia versi penilaian Muhammadiyah. Tahun ini total sebanyak 57 ekor hewan kurban terkumpul di Islamic Center Bangkinang. Capaian tersebut menempatkan Kampar sejajar dengan masjid-masjid besar nasional lainnya yang menjadi pusat pelaksanaan kurban di Indonesia. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan, dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun Pekanbaru ke-242, pemerintah Kota Pekanbaru bersiap menggelar bakti sosial. Salah satu kegiatan yang direncanakan adalah khitanan massal gratis bagi 1.100 anak di Kota Pekanbaru. Kegiatan ini bakal digelar pada 21 Juni 2026 mendatang. Program ini sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap masyarakat. Dan bakti sosial ini sekaligus menjadi salah satu rangkaian agenda utama perayaan Hari Jadi Kota tahun ini. Para peserta suratan massal berasal dari 151 sekolah dasar di wilayah Pekanbaru dan proses pendataan dan penjaringan anak-anak peserta aksi sosial ini dilakukan secara ketat oleh Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru agar tepat sasaran. Agenda besar ini juga didukung oleh infrastruktur medis yang kuat, di mana Pemko Pekanbaru merangkul sedikitnya 24 rumah sakit, ada rumah sakit pemerintah maupun swasta. Dan bakti sosial ini bukan hanya fokus pada kegiatan anak-anak, karena pihak panitia juga menyediakan layanan kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi para orang tua pendamping. Demikian kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Terima kasih Cik Turang Puan, masih bersama Perempat RR Pekanbaru di Tepak Pagi edisi hari ini, hari Sabtu, hari yang ke-30 di bulan Mei 2026, dan saya masih di sini Bintang Lili Sartika yang siap mengawal aktivitas pagi Anda saat ini ya, yang berjuang di luar sana. Dan bagi Anda yang sedang menikmati perjalanan juga Cik Turang Puan ya, terkhusus untuk warga Kota Pekanbaru, semoga kita semuanya selalu diberikan kemudahan sepanjang hari ini dan dilancarkan rezekinya Cik Turang dan Puan. Riau ini terkenal ya dengan kerajinan tradisionalnya, kaya akan kerajinan tradisional. Dan salah satunya tenun, Cik Turang Puan. Sudah banyak sekali yang bermunculan ya. Banyak sekali tenun-tenun di Riau yang indahnya luar biasa. Dan tradisi yang sudah berjalan ratusan tahun ini memiliki jejak yang panjang dan nilai yang kaya, Cik Turang Puan. Dan nilai-nilai inilah yang tergambar dalam motif tenun. Jadi di Riau itu ada ratusan motif tenun. Tenun Siak itu beda juga motifnya di Pelalawan ya, kemudian dari Indragiri Hilir, Bengkalis itu beda-beda ya, Cik Turang Puan. Belum lagi nama-namanya sangat banyak sekali. Dan tenun Siak salah satunya. Umumnya motif tenunnya ini mengambil inspirasi dari alam sekitar. Tapi rata-rata tenun-tenun yang ada di Riau itu mengambil dari alam ya, Cik Turang Puan. Seiring dengan agama Islam yang banyak dianut oleh orang Melayu, motif yang menggambarkan manusia dihindari karena identik dengan berhala. Jadi figur manusia tidak ada dalam motif tenun Siak, dan kebanyakan motif berupa tumbuhan, alam, fauna, atau benda-benda angkasa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sekarang banyak ya usaha kreatif bermunculan, dari konten, desain, sampai kuliner unik.
2: Iya, tapi sayangnya mereka hanya ikut tren. Ada tuh yang mikirin kualitas, tungguin izin usaha dari orang yang berwenang.
3: Betul tuh, padahal pelaku industri kreatif itu kan harus bertanggung jawab. Bukan cuma soal untung, tapi juga etika dan berkelanjutan.
4: Maksudnya gimana, Bud?
3: Ya, misalnya pakai karya orang tanpa izin, atau jual produk tanpa standar keamanan. Itu kan bisa merugikan orang lain.
2: Benar, makanya penting namanya edukasi. Pelaku kreatif itu harus belajar, mulai dari legalitas, pemasaran, sampai menghargai karya orang dan juga kan sendiri loh.
4: Jadi, bukan cuma kreatif ya, tapi juga profesional.
3: Tepat tuh, karena industri kreatif yang sehat itu lahir dari pelaku yang sadar dan bertanggung jawab.
5: Mari jadi pelaku industri kreatif yang cerdas, jujur, dan berdaya saing. Kreatif untuk maju, bijak untuk semua.
6: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Motif-motif asli dari tenun Siak, Cik Tuan dan Puan ya. Dan yang menurut kajian Sasya Lestari dan Menul Teguh Trianti yang berjudul Kajian Motif Tenun Songket Melayu Siak Tradisional Khas Riau pada tahun 2017, Cik Tuan dan Puan, motif tenun Siak itu memiliki 7 motif dasar, yaitu pucuk rebung, siku keluang, tampuk manggis, bunga cengkih, itik pulang petang, semut beriring, dan awan larat. Dan tiap motif ini dikembangkan dengan banyak variasi, Cik Tuan dan Puan. Jadi tiap warna tenun itu juga menunjukkan pemakainya, dan motif tenun menggambarkan nilai-nilai. Rosdia Harlina, Cik Tuan dan Puan, seorang pengelola usaha tenun Bu Atun Mekar Permai di Siak, menjelaskan bahwa motif pucuk rebung yang banyak diminati oleh masyarakat karena memang menggambarkan kesuburan dan kemakmuran ya. Dan tiap motif memiliki nilai dan falsafah sendiri, Cik Tuan dan Puan. Misalnya nih, motif pucuk rebung itu berkaitan dengan nilai kesabaran. Kemudian motif semut beriring dan itik pulang petang itu menggambarkan nilai kerukunan. Lalu motif ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala banyak digambarkan dengan motif bulan bintang. Dan nilai tanggung jawab juga tergambar antara lain pada motif siku keluang dan akar berjalin, Cik Tuan dan Puan. Untuk warna-warnanya juga menunjukkan siapa kalangan pemakainya. Nah ya, misalnya nih, warna hijau dan putih itu identik dengan pemuka agama ya. Kemudian warna merah itu mewakili kalangan umum. Nah, untuk kalangan bangsawan atau kerajaan itu identik dengan warna kuning. Sedangkan warna hitam banyak dipakai oleh pemuka adat. Dan dijelaskan juga bahwa warna Melayu yang umum adalah merah, hijau, dan kuning, Cik Tuan dan Puan ya. Walaupun sekarang itu warna disesuaikan dengan padanan baju lainnya seperti kebutuhan pemakai. Jadi hasil tenun itu banyak digunakan untuk resepsi atau acara adat. Jadi sudah bisalah kita lihat sehari-hari ya, ketika dalam penggunaan tenun Siak itu udah lebih padat gitu, lebih cantik gitu. Variasinya banyak dan warna-warnanya juga sudah banyak pilihan saat ini, Cik Tuan dan Puan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
5: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: buang sampah sembarangan tuh.
1: Dasar, masih muda sudah tidak tahu aturan.
0: Iya betul cakap engkau tuh. Macam mana kita tuh bisa terhindar dari berbagai macam penyakit tuh? Coba engkau tengok tadi tuh, ibu tuh. Selamba aja wajahnya tuh setelah dia sembarangan buang sampah tuh.
1: Iya, Bu Ana. Apa tidak kebanjiran kota kita nih? Semua warga tua, muda, hendaknya sadarlah ya.
0: Iya,
1: jangan
0: betul,
1: buang sampah sembarangan. Lebih baik buatlah tempat sampah di rumah kita masing-masing. Kan aman.
0: Iya, betul kata engkau tuh. Masa sampah kita bagi ke orang lain dan orang lain pula yang menanggung penyakitnya?
1: Iya.
0: Ada aja.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Seni tradisi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu Rengat, tepatnya di Desa Rantau Mapesai ini, asal mulanya dibawa oleh orang berkebangsaan Arab, yaitu Said Ali Al-Idrus. Waktu itu, Said didatangkan oleh Raja Indragiri untuk mengajarkan agama Islam. Sambil mengajarkan Islam, beliau mengajarkan juga kesenian berdah. Berdah pun akhirnya berkembang turun-temurun di Desa Rantau Mapesai. Sanggar Asalam pimpinan Bapak Said Maslaini merupakan grup berdah yang ada sampai saat ini. Tradisi yang biasanya ditampilkan pada acara hari besar agama Islam, acara pengantin, sunat rasul, dan lain sebagainya ini bisa dimainkan oleh 7 sampai dengan 15 orang. Seni tradisi ini menggunakan alat musik gerbana yang berdiameter sekitar 50 cm dan terbuat dari kulit kambing jantan serta kerangka yang terbuat dari kayu marabungkal. Perhatian pemerintah sangat baik dalam mendukung kelestarian seni tradisi ini. Bantuan demi bantuan pun diberikan baik berupa alat instrumen, kostum, maupun pelatihan-pelatihan. Regenerasi pun terus dilakukan dengan cara sisipan, yaitu memasukkan satu orang generasi muda ke dalam grup berdah tersebut, begitu seterusnya. Sehingga semangat dari generasi muda akan ikut terpacu karena bermain bersama para senior berdah. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan tahun telah berganti tahun. Namun, sampai saat ini, seni tradisi berdah pun terus eksis. Grup Asalam terus bersemangat memainkan lagu-lagu yang bernuansa Islami. Ada Asalam, Bisahri, Walidahabi, Badadlana, Tanakal, Tabarakallah, dan Makfulata.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.
2: Inilah kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lili Sartika. Cik Tuan dan Puan, semangat menjaga kelestarian lingkungan dan merawat warisan budaya Melayu digaungkan dalam kegiatan Jambore Ekologis Melayu Youth Summit dan Festival Kebudayaan Melayu Riau yang digelar oleh Organisasi Pemuda Melayu Riau Indonesia atau PMRI. Beberapa waktu lalu yang diikuti ratusan pelajar dari berbagai kabupaten kota provinsi Riau. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kecintaan terhadap generasi muda di Provinsi Riau, dan Jambore ini tidak hanya menjadi ajang perkumpulan para remaja, tapi Jambore ini juga menjadi upaya menjaga warisan budaya Melayu sekaligus membangun karakter generasi muda yang peduli terhadap lingkungan. Kegiatan ini juga dilatar belakangi berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, Cik Tuan dan Puan, termasuk isu lingkungan dan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Karena itu, PMRI menghadirkan sejumlah diskusi dan sosialisasi bersama berbagai pihak seperti kepolisian, Badan Narkotika Nasional, anggota DPRD hingga perusahaan dan pemangku kepentingan di bidang lingkungan. Selain itu, PMRI juga menggelar 6 perlombaan bernuansa budaya dan kepemudaan seperti lomba berbalas pantun, lagu Melayu, tari kreasi Melayu, peraturan baris berbaris hingga lomba pioneering atau tali memali. Tema utama kegiatan tersebut adalah menjaga kelestarian alam dan merawat warisan budaya Melayu Riau agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Kabar berita berikutnya, Cik Tuan dan Puan, setelah sempat tertunda karena kebijakan efisiensi anggaran, Festival Seni Tari tahun 2026 yang diselenggarakan UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya Provinsi Riau akhirnya sukses digelar di panggung Otong Lenong Taman Budaya Riau. Festival tahun ini mengusung tema tradisi lisan dalam gerak yang menghadirkan grup seni serta sanggar tari perwakilan dari kabupaten kota seprovinsi Riau. Seluruh peserta merupakan delegasi yang telah mengantongi rekomendasi dari dinas yang membidangi kebudayaan di daerah masing-masing. Ketua pelaksana kegiatan yang juga kepala UPT Museum Sang Nila Utama dan Taman Budaya Provinsi Riau Tengku Leni Rahayu Esos mengatakan bahwa cakupan kepesertaan festival diikuti oleh 12 kabupaten kota yang minimal beranggotakan 5 orang dan maksimal 10 orang, Cik Tuan Puan. Dan terkait pembiayaan, Tengku Leni Rahayu menegaskan bahwa kegiatan bersumber dari anggaran pemerintah. Demikian kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Cik Tudapuan, selamat pagi ya untuk Anda yang baru saja monitor dan bergabung bersama dengan kami di Tepak Pagi hari ini. Semoga pagi ini kita semuanya dalam keadaan sehat, penuh semangat dan siap menjalani aktivitas dengan hati yang tenang. Karena memang pagi itu selalu bawa harapan baru ya. Cik Tudapuan, apalagi sekarang udara lagi masih segar dan matahari masih malu-malu. Nah, ini kesempatan baik untuk memulai sesuatu yang baik dari hari kemarin. Namun ada satu hal yang perlu kita sadari bersama, Cik Tuan dan Puan. Alam yang setiap hari memberi kita udara, air, dan kehidupan juga membutuhkan perhatian serta kepedulian dari kita semuanya. Nah, Cik Tuan dan Puan, beberapa waktu terakhir kita mungkin mulai merasakan cuaca yang sangat panas ya kan? Ketika berada di luar, terik matahari, panas matahari tidak seperti biasanya. Hujan tidak lagi turun sesering beberapa bulan terakhir ya. Dan langit lebih sering cerah, suhu udara terasa terik, apalagi pada siang hari ya. Nah, kondisi ini menjadi salah satu tanda bahwa musim kemarau mulai datang. Nah, karena itu pemerintah Kota Pekanbaru sudah menetapkan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran yang biasanya meningkat saat musim kemarau berlangsung, Cik Tuan dan Puan. Bahkan penetapan status siaga ini dilakukan hingga November mendatang ya. Karena memang dari data BPBD Kota Pekanbaru tercatat dari Januari sampai Mei itu sudah ada 61 kejadian karhutlah dan akibatnya sekitar 34,9 hektar lahan terbakar mengalami kerusakan. Jadi angka ini menjadi pengingat untuk kita bahwa ancaman karhutlah masih menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama sampai sekarang, Cik Tuan dan Puan ya. Tahun berganti itu terus jadi yang harus diurusin, apalagi sebagian besar kebakaran lahan ini sebenarnya dapat dicegah jika kita memiliki kesadaran dan kepedulian. Garis bawahi peduli, Cik Tuan dan Puan. Jadi menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau tugas pemadam kebakaran ya. Menjaga lingkungan tanggung jawab kita semua dari hal-hal sederhana. Jadi ingat Cik Tuan dan Puan, jangan membakar sampah sembarangan sampai melaporkan titik api yang terlihat di lingkungan tempat tinggal kita ya. Dan setelah jeda berikut pendengar, kita akan bahas mengapa musim kemarau tahun ini perlu menjadi perhatian bersama. Jadi tetap bersama kami.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: bawa tangga. Biarlah bininya pendek asalkan dapat mertua kaya.
1: Ya, tergede-gede ya Citra Puan, lagu yang sangat menghibur kita untuk pagi hari ini. Kembali lagi ke musim kemarau dan ancaman karhutlah, Citra Puan, ini perlu kita edukasi masyarakat Pekanbaru ya. Karena kalau kita bicara tentang kebakaran hutan dan lahan, memang tidak bisa dilepaskan dari kondisi cuaca dan iklim yang sedang terjadi. Nah, menurut perkiraan BMKG Stasiun Meteorologi SSK 2 Pekanbaru, Citra Puan, wilayah Pekanbaru tahun ini diperkirakan akan menghadapi musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino dengan intensitas moderat hingga kuat, Citra Puan. Jadi puncak musim kemaraunya diperkirakan berlangsung mulai Juni hingga November 2026. Nah, apa artinya bagi kita, Citra Puan? Artinya curah hujan akan berkurang dibandingkan biasanya dan kondisi tanah akan menjadi lebih kering, rerumputan mudah terbakar dan lahan gambut menjadi lebih rentan mengalami kebakaran. Dan karhutlah bukan hanya soal api yang membakar lahan, tapi dampaknya bisa meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat, Citra Puan. Mulai dari kualitas udara yang menurun, terganggunya aktivitas belajar dan bekerja, sampai meningkatnya risiko gangguan kesehatan terutama bagi anak-anak dan lansia. Kita tentu masih ingat ya bagaimana kabut asap pernah menjadi persoalan besar di berbagai daerah di Riau. Dan pengalaman ini harus menjadi pelajaran penting bahwa pencegahan itu jauh lebih baik daripada penanggulangan setelah kebakaran terjadi. Karena itulah, Cito dan Puan, seluruh unsur pemerintah daerah kini meningkatkan kesiapsiagaan. Jadi koordinasi sudah dilakukan lintas sektor mulai dari BPBD, TNI, Polri, dinas terkait sampai masyarakat di tingkat kelurahan dan kecamatan. Tapi kesiapsiagaan tidak akan berhasil tanpa partisipasi kita masyarakat ya, Cito dan Puan. Karena titik awal pencegahan sebenarnya berada di lingkungan tempat kita tinggal masing-masing. Jadi saat melihat lahan mulai mengering, kita perlu waspada. Saat mengetahui ada aktivitas pembakaran terbuka, kita perlu mengingatkan, jangan takut ya. Dan ketika melihat tanda-tanda kebakaran, kita perlu segera melaporkan. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang masa depan yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Prompat RRI Pekanbaru. Ada sebuah kalimat sederhana yang layak kita renungkan pagi ini, Cik, Tuan dan Puan. Bencana alam memang bisa dipengaruhi cuaca, tetapi dampaknya seringkali ditentukan oleh perilaku manusia. Nah, musim kemarau mungkin tidak bisa kita hentikan, karena ini adalah kehendak yang maha kuasa, Cik, Tuan dan Puan. Ya, bumi ini pemiliknya ya, hanya yang maha kuasa. Namun resiko kebakaran lahan dapat kita kurangi melalui tindakan-tindakan sederhana yang dilakukan secara bersama-sama. Mulai dari lingkungan sekitar rumah, hindari membakar sampah di lahan terbuka. Kemudian pastikan tidak ada puntung rokok yang dibuang sembarangan. Nah, jika memiliki kebun atau lahan, kelolalah dengan cara yang aman tanpa menggunakan metode pembakaran, Cik Tuan Puan. Selain itu, mari tumbuhkan budaya saling mengingatkan, karena ketika ada tetangga atau kerabat yang kurang memahami bahaya pembakaran lahan, sampaikan dengan cara yang baik dan bijaksana. Lingkungan yang sehat tidak tercipta karena satu orang bekerja keras. Lingkungan yang sehat tidak tercipta begitu saja, ada prosesnya. Jadi lingkungan yang sehat lahir ketika banyak orang melakukan hal-hal kecil dengan penuh kesadaran, Cik Tuan dan Puan. Pekanbaru adalah rumah kita bersama, udara yang kita hirup, pohon yang tumbuh, dan tanah yang kita pijak adalah bagian dari kehidupan yang perlu kita jaga. Nah, menjelang musim kemarau panjang ini, Cik Tuan dan Puan, mari kita jadikan status siaga darurat bukan sebagai alasan untuk takut, melainkan sebagai pengingat untuk lebih peduli dan lebih siap. Karena ketika hujan mulai jarang turun, saat itulah kepedulian kita terhadap lingkungan harus semakin besar, ya. Kami dari Perempat RRI Pekanbaru mengajak seluruh masyarakat Pekanbaru dan Riau khususnya untuk menjadi bagian dari solusi, mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan terdekat. Terima kasih telah bersama Green Radio Perempat RRI Pekanbaru. Tetap hijau pikirannya, tetap lestari lingkungannya, dan tetap semangat menjaga bumi untuk masa depan yang lebih baik.

0: apa lagi?
1: Bos, di sini tempatnya, bos.
2: Ya, di sini tempatnya. Lahannya masih luas. Bisa untuk bisnis di sini.
1: Tapi, bos, hutannya masih hijau. Sayang kalau dibakar. Bisa rusak semuanya nanti.
2: Masih hijau. Kau itu mau hijau atau mau uang? Mari kita bakar.
3: Tolong, tolong, panas, tolong. Ampun, jangan bakar aku. Tolong, aku masih ingin hidup. Aku masih ingin tumbuh hijau dan rindang. Ampun.
2: Sikap yang bijak tidak membakar lahan dan hutan sembarangan. Kalau tidak bijak, kena sanksi 15 tahun pidana penjara dan denda 10 miliar rupiah.
4: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
6: Tahukah Anda, final Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar di salah satu stadion terbesar dan termegah di Amerika Serikat, yaitu MetLife Stadium. Stadion ini berada di East Rutherford, New Jersey, hanya beberapa kilometer dari pusat kota New York. Pertandingan final dijadwalkan berlangsung pada 19 Juli 2026 dan diperkirakan akan disaksikan ratusan juta penonton dari seluruh dunia. MetLife Stadium memiliki kapasitas sekitar 82.500 penonton dan dikenal sebagai markas dua tim NFL sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2010 dan menjadi salah satu venue olahraga paling modern di dunia. Lengkap dengan layar raksasa, sistem pencahayaan canggih, serta fasilitas keamanan berstandar internasional. Menariknya, meski sering disebut Stadion New York, lokasi sebenarnya justru berada di negara bagian New Jersey. FIFA memilih stadion ini karena kapasitas besar, akses transportasi yang lengkap, serta kedekatannya dengan salah satu kota paling terkenal di dunia, New York City. Final Piala Dunia 2026 juga akan menjadi sejarah baru karena turnamen ini diikuti 48 negara untuk pertama kalinya, menjadikannya edisi Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah.

Ya, meriah ya, Cik Tuan Puan, ya, mewakili ragam budaya Nusantara yang ada di Indonesia. Dan kita sudah masuk ke lagu-lagu daerah Nusantara, Cik Tuan dan Puan, untuk Tepak Siang hari ini Sabtu 30 Mei 2026 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya, Bintang.

Lily Sartika. Nah, sudah terlihat ya seperti apa indahnya, semaraknya, serunya ketika ada kolaborasi budaya ya, Cik Todong Puan, budaya yang disatukan. Begitu juga lah kita yang ada di Pekanbaru, yang kita itu semuanya di dalam Pekanbaru ini berbeda-beda suku, agama, ras dan juga budayanya. Jadi kalau disatukan indah gitu. Jadi jangan dibeda-bedakan lah, karena kita tetap satu juga, Indonesia. Ya, wow, luar biasa bukan? Nah, Cik Todong Puan, kurang lebih 45 menit ke depan ya, saya mengajak Anda menjajal atau bagi Anda pecinta kuliner ya, pecinta wisata kuliner, kita akan menjajal kuliner-kuliner yang ada di Indonesia. Untuk hari ini, saya mengajak Anda mencicipi rasa lewat udara. Ada kuliner khas dari suku Kaili namanya Utakelo. Nah, keistimewaannya terletak pada olahan daun kelor. Nah, siapa yang tidak tahu daun kelor itu sehat, Cik Todong Puan, dan bisa diolah makanan apa saja. Nah, di Kaili ini olahan daun kelor dengan rasa gurih dihasilkan dari santan serta rasa pedas dari cabai rawit, Cik Todong Puan. Jadi ini wajib kita cicipi. Kita yang penasaran bagaimana sih ada daun kelor dikasih santan terus pakai cabai rawit lagi seperti apa rasanya ya. Itulah dia dari daerah Donggala, Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah, namanya suku Kaili, yang membuat satu makanan istimewa namanya Utakelo ya. Kelo berarti kelor ya, Cik Todong Puan. Jadi ini dimasak dengan santan. Memang sekilas makanan ini mirip dengan gulai daun singkong, tapi yang membuatnya berbeda dengan daun singkong, Utakelo disajikan dengan menambahkan bahan pendamping seperti pisang, kepok, kemudian udang maupun terung, Cik Todong Puan. Jadi rasanya seperti apa, gurihnya seperti apa, kita akan nikmati rasanya lewat udara di informasi kuliner kita siang ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Iya, bergelora langsung Cik Tuan dan Puan ya, Pro 4 RR Pekanbaru siang hari ini. Artinya saya ingin menularkan semangat untuk Anda semuanya. Kembali kita ke makanan khas dari daerah Kaili tadi ya, yaitu utakelo. Ini menjadi sesuatu suguhan yang spesial karena memang ada kombinasi rasa gurih yang dihasilkan oleh santan serta rasa pedas yang dihasilkan oleh cabai rawit yang menjadi salah satu bumbu utama dalam makanan yang satu ini. Jadi bagi Anda yang belum pernah mencoba olahan daun kelor sebelumnya, pasti akan tertarik dengan olahan yang satu ini. Jadi para pecinta makanan pedas wajib untuk mencicipi utakelo ketika berkunjung ke Donggala dari Sulawesi sana ya. Selain rasanya yang menggiurkan, daun kelor yang menjadi bahan utama dalam pembuatan utakelo ini memiliki khasiat yang bagus Cik Tuan dan Puan untuk tubuh kita. Jadi daun kelor dipercaya dapat memulihkan tenaga, sehingga utakelo cocok dijadikan menu pilihan saat makan siang untuk mengembalikan tenaga yang terbuang selama beraktivitas. Dan masyarakat suku Kaili sendiri mempunyai mitos unik tentang makanan satu ini, karena mereka percaya bahwa jika ada orang luar yang bukan berasal dari suku Kaili datang mencicipi utakelo, maka orang tersebut akan memiliki rasa rindu atau ingin kembali ke wilayah tempat suku Kaili bermukim. Juga akan datang kembali dan tinggal menetap di wilayah mereka tinggal. Wow, begitu ya ternyata mitos dan filosofinya Cik Tuan dan Puan. Itulah dia keistimewaan utakelo ya, terletak pada olahan daun kelor dengan rasa gurih yang dihasilkan santan serta rasa pedas cabai rawitnya. Itulah info kuliner kita untuk siang hari ini Cik Tuan dan Puan. Semoga menambah kekayaan kuliner yang pernah Anda ketahui. Saya Bintang Lili Sartika juga harus mengakhiri kebersamaan kita dari Tepak Pagi tadi jam 5 waktu Indonesia Barat ya, tapi jangan kemana-mana. Teras UMKM nanti akan menyapa Anda pada pukul 11:05 bersama Fardi Umar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yes, akhirnya menang terus.
2: Hey Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
2: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
2: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.
4: FM, suara budaya Riau.

0: berseringan pekan baru petua. Suara Merdu hadirkan informasi ragam budaya terjalin indah.
1: Iya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen Teras UMKM. Kita akan ngobrol seputar UMKM.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cik Tuan dan Puan, kembali jumpa menemani dalam obrolan UMKM atau dalam segmen Teras UMKM, di mana kita akan bahas terkait dengan kali ini hadir di studio dari owner Salekan, di mana kita akan bahas terkait dengan bagaimana angkat kuliner lokal lewat aneka olahan tradisional. Dan sudah hadir kedua narasumber kita, ada Kak Siti Nurjana Sipayung dan juga Bang Tulus. Kita sapa langsung. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana, sehat Kak Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Semua. Ya, alhamdulillah. Kemarin kita baru saja merayakan ini ya Bang ya, Hari Raya Idul Adha ya. Ya, mohon maaf lahir dan batin untuk kakak dan abang dan juga seluruh pendengar kita di saat ini yang mendengarkan dalam segmen Teras UMKM, dan juga yang mendengarkan atau menonton lewat YouTube RRI Pro 4 Pekanbaru. Dan boleh Anda bertanya, boleh juga Anda komentar terkait dengan pembahasan kita di saat ini. Dan langsung saja kita masuk dalam segmen bagaimana produk Salekan ini terus mempertahankan produknya, bagaimana terus berkembang, bagaimana terus ikuti perkembangan, apalagi sekarang perkembangan digital yang pesat, dan memang tidak boleh kita tertinggal ya Kak ya, dengan perkembangan digital. Kita bisa memanfaatkan digitalisasi, mungkin berjualan lewat YouTube, TikTok, dan yang lain-lain. Oke, bisa ceritakan ulang lagi Kak terkait dengan nama Salekan nih Kak. Boleh Kak Siti duluan setelah itu
3: Bang? Ya, Sulus. Baik, para pendengar yang berada di channel Pro RRI Pro 4 ya. Jadi saya sering disapa dengan sebutan nama Jana sebagai Jana. Owner dari Salekan. Ya, untuk pertama kali kita dulu dengan brand Blade Snack. Namun beberapa pelatihan yang kita ikutin dan nama itu juga mungkin kita jadi rebranding menjadi Salekan, dimana kita memiliki produk unggulan yaitu ikan salai pode. Gitu. Benar sekali.
1: Terus ini pasti kan kalau kita usaha ini Kak Nurjana, pastikan dukungan dari abang Tulus deh ya. Pastinya bagaimana usaha ini berjalan harus ada dukungan dari suami. Gimana Bang melihat ini Kak?
4: Iya. Jadi kalau dalam usaha ini, terutama usaha UMKM, memang kalau untuk maju itu harus dikung oleh suami gitu.
1: Iya,
4: Karena kan secara tanggung jawab istri itu di rumah sebenarnya sudah cukup besar ya Bang.
1: Iya.

0: tradisional. Ya, benar, ini bagaimana sampai bisa memilih kuliner tradisional ini?
1: Ya, untuk awalnya itu kalau untuk ikan salepodehnya kita sendiri, mm-hmm. kita melihat tuh banyak sekali bahan baku yang memang waktu itu belum banyak tersentuh yeah. oleh masyarakat mm-hmm. karena selain susah mengolahnya, banyak yeah. orang yang belum tahu. Nah, terlalu menumpuk di pasaran waktu itu di pasar ya. Jadi kita yeah. bagaimana ini kita jadikan produk yang memiliki nilai ekonomis seperti itu. Nah, untuk singkong panggangnya sendiri, untuk singkong salah satunya itu kampar adalah penghasil singkong terbesar di Riau salah satunya. Nah, kenapa kita tidak melakukan itu gitu kan? Yeah, kita tidak produk lokal yang kita angkat untuk kita menasionalkan. Dengan cara apa? Dengan cara resep yang memang kita olah yang disukai oleh Gen Z saat ini itu supaya produk kita ini diterima oleh seluruh masyarakat.
0: Berarti Kak Jana melihat peluang ya, peluang yang bisa dijadikan duit istilahnya, yang bisa dijadikan makanan dan bisa dijual, berarti salah satunya singkong ya.
1: Benar sekali.
0: Jadi memang bagaimana kita bisa membaca pasaran ya Kak ya, membaca pasaran yang mungkin kita ciri khas daerah itu bisa diangkat ya, seperti yang singkong tadi. Ini memang bestsellernya ya singkong panggang ya.
1: Iya,
0: sudah sudah dikenal nih di Pekanbaru nih. Biasa walaupun ya, di produksinya di mana Kak?
1: Di Bangkinang.
0: Di Kampar. Ya, tapi tetap orang ordernya dari Pekanbaru ya. Itu bisa langsung dikirim aja ya Kak biasanya.
1: Bisa. Jadi salah satunya kita juga sudah memasuki di pasar retail modern yaitu Alfamart. Kita Alfamart. Itu sudah masuk di 490 toko Alfamart Seriau untuk singkong panggangnya. Jadi para customer yang pengen cari silahkan, kita ada di Alfamart.
0: Alfamart ya, itu ya, memang setiap Alfamart yang ada di ini ya, di Riau ya.
1: Iya, kebetulan sekali juga kita apresiasi buat Alfamart yang telah membuka kemitraan kepada UMKM agar menjadi pebisnis yang sesungguhnya gitu kan. Karena memang kalau kita tidak bisa atau kita tidak ikut masuk ke dalam retail modern, nanti kita sepertinya ini ya masih harus, aduh ini belum pas nih rasanya seperti itu. Jadi kalau kita sudah masuk ke retail modern tuh kita lebih pede dan kita merasakan menjadi seorang pebisnis seperti itu.
0: Oke. Saya kayak Bang Tulus, Bang. Ini pastinya kan kalau kita usaha nih harus kita ada kolaborasi seperti tadi dengan Alfamart nih. Ya, terus kolaborasi dan kita ikut perkembangan teknologi. Nah, agar produk kita itu bisa selalu dikenal. Melihat ini gimana Bang Tulus?
2: Iya. Kalau terkait dengan perkembangan teknologi, jadi memang untuk produk itu bisa menarik perhatian, pertama itu dari satu sisi kemasan gitu jadi desain kemasan itu harus menarik sehingga orang tertarik untuk memilih atau melihat atau memegangnya sebelum merasakan isinya gitu ya. Dan dengan teknologi sekarang mungkin udah ada AI, udah ada aplikasi desain yang free gitu ya. Itu sudah memudahkan untuk UMKM. Dan juga kalau kami secara dari sisi bantuan dari pemerintah, terutama dari BI, kami untuk Salekan ini sudah ikut program rebranding. Jadi secara brand Salekan dan desain kemasan ini dibantu oleh kegiatan BI dan dengan mentornya Mas Jaya dari You Business gitu. Nah, jadi ini hasil rebranding dan kami selaku UMKM karena yang dibantu itu hanya satu, yang lain ini kami tinggal mengikuti aja
0: ya.
2: Kita ikuti. Jadi ini sebagai masternya, yang lain ini untuk singkong panggang, yang kemasan Lux dan kentang balado ini tinggal mengikuti master ini.
0: Aja ya. Berarti memang Bang, kita harus peluang-peluang itu cepat harus kita tangkap ya, ketika ada pelatihan-pelatihan, terus ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti tadi BI dan biasa ada juga kegiatan dari Pemprov tuh bangga buatan Indonesia atau produk Indonesia, itu bisa ada kegiatan-kegiatan untuk pelaku UMKM itu harus memang dimanfaatkan ya Bang ya.
1: Sangat-sangat.
2: Iya. Apalagi kan kalau kita UMKM, produk kita itu kan belum dikenal orang ya. Kegiatan pameran BBI yang biasanya di kantor gubernur, itulah adalah peluang kita untuk memperkenalkan produk kita kepada masyarakat gitu. Karena kan secara kita untuk bersaing dengan perusahaan yang punya budget besar untuk iklan, kita kan terbatas. Jadi pemerintah sudah memberikan

0: kemudahan dengan bazar-bazar, dengan pameran itu cukup membantu untuk di tahap awal gitu
1: Itu,
0: supaya produk kita dikenal terutama di daerah kita sendiri.
1: Ya memang memang ini cita-citanya presiden memang bagaimana mengangkat pelaku UMKM dan termasuk juga dalam program kita saat ini obrolan UMKM ini salah satu program untuk bagaimana mengangkat pelaku-pelaku UMKM itu bisa dikenal gitu. Dan bagaimana juga pelaku UMKM itu memanfaatkannya Bang, memanfaatkan bagaimana ada peluang itu harus cepat ketika ada pelatihan-pelatihan bisa diambil ya Bang.
0: Ya, tapi ini juga Bang. Ada juga yang hobinya cuma ikut pelatihan tapi prakteknya jarang.
1: Ini masalah dia.
2: Jadi yang penting sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau kita sendiri itu setelah mengikuti pelatihan bagaimana ilmu yang sudah didapatkan itu kita praktekin aja gitu.
1: Jadi,
2: nah ketika ada pelatihan yang sama atau hampir sama meskipun mentornya itu berbeda, namun kita kan sudah pernah terbekali oleh pelatihan itu gitu Jadi bukan merasa cukup dengan ilmu, tapi bagaimana yang sudah ada ilmunya dipraktekin aja dulu.
1: Berarti harus kita konsisten ya Bang ya. Konsisten dan terus meningkat, harus naik terus ya. Jangan konsisten ke bawah. Ini menjadi masalah karena memang persaingan dan bagaimana persaingan UMKM itu terus meningkat dengan perkembangan teknologi ini dan banyak sekarang menjual produknya itu lewat Facebook, lewat TikTok, lewat Shopee. Pokoknya macam-macam lah ya, memanfaatkan platform yang ada. Memang ini menjadi peluang sebenarnya bisa menjual tanpa harus di toko, membuka toko kan Bang itu. Itu kalau sendiri, kalau Salekan ini sendiri gimana? Sistem bagaimana menjual produknya saat ini?
2: Kalau untuk Salekan sendiri itu kita ada sistem konsinyasi kepada toko-toko yang ada di Pekanbaru ataupun di luar dari Pekanbaru. Nah, kita juga memiliki reseller di mana mereka sistemnya dengan beli putus dan ada juga beberapa gerai juga yang beli secara putus kepada Salekan itu sendiri. Jadi kita yang namanya usaha ini kan butuh cash flow juga
1: benar.
2: Supaya usaha kita sehat. Karena cash flow itu ibarat darah dalam tubuh ya. Jadi kalau cash flow-nya lambat, tentu darahnya juga kita tidak berjalan.
0: Iya, tapi itu melalui satu proses gitu. Untuk suatu gerai oleh-oleh ataupun orang mau menjadi reseller kita, itu tentunya produk kita harus dikenal dulu. Jadi tetap juga kami itu melalui dari titip di warung-warung, warung-warung di pasar-pasar gitu ya, mulai dari gerai lokal, kemudian di sepanjang jalan di Danau Bingkuang itu yang tempat Lopik Bugi itu
2: Kita pernah laluin itu.
0: Itu kita tahapan itu harus kita lalui gitu. Baru nanti baru gerai-gerai modern tempat oleh-oleh yang prestisius terkenal punya brand itu baru mau menerima produk kita gitu. Jadi nggak bisa langsung lompat
1: ya.
2: Ada tahapannya, tetap ada.
1: Jadi memang proses ini sangat sangat penting ya Kak Bang.
2: Penting sekali. Artinya tidak ada yang namanya bisnis itu langsung besar itu. Kita harus memulainya tetap dari tahapan-tahapan sehingga kita bisa dikenal dan kepercayaan dari toko-toko yang lain itu sudah mulai melihat itu sehingga mereka juga tidak ragu untuk beli secara putus kepada produk kita.
1: Saya penasaran beli secara putus ini apa istilahnya biar biar pendengar kita tahu, pemirsa kita tahu seperti apa.
2: Jadi gini, kalau sistem itu kan ada beberapa yang sistem
0: jual beli gitu ya.
2: Sistem konsinyasi itu kita titip berapa yang laku itu akan dibayar. Sedangkan kalau beli putus mereka itu baru langsung beli berapapun produk kita dan
0: berapa
2: itu langsung dibayar.
1: Langsung dibayar gitu ya.
2: Jadi kita tidak menanggung tidak laku atau returnya itu tidak lagi.
1: Itu urusan dari toko itu.
0: Jadi kalau dalam bisnis kalau kita sistem titip, itu kan kita menunggu kapan kita mau mengecek barang dan barang terjual berapa baru kita dapatkan uangnya. Berarti kan itu ada modal yang tersimpan. Tetapi kalau beli putus itu
2: kita antar
0: terima uang, ini bisa untuk modal langsung gitu.
1: Bisa diputar lagi ya,
2: itu cash flow tadi.
0: Jadi itulah butuhnya cash flow, jadi aliran dana itu lebih cepat lebih gitu. Cepat. Jadi harus ada kombinasi antara yang mungkin bayar tunda bayar ya atau sistem koneksi dan dengan yang beli putus itu tadi.
1: Berarti ini bisa jadi tips juga untuk ini ya UMK yang lain ya. Bisa, kebanyakan bisa kan mereka titip aja entah kapan-kapan kan menanti-menanti. Kadang kan ada batas waktunya ya Bang ya di toko tuh berapa lama dia harus di situ kan. Setelah itu baru ganti produk yang baru. Nah, salah juga kalau kita ketika kita merasa ini sudah berapa lama nih. Nah, sudah berapa lama di toko harusnya sudah diganti produk yang baru. Nanti ketika itu dikonsumsi masyarakat dibeli contoh mungkin sudah lama nih tidak diganti produk yang baru. Akhirnya kesalahan nanti pada produknya ini ternyata memang itu karena titip-titip tadi ya Bang ya.
2: Iya, karena cuma di dalam di dalam kita titip juga kita kan sudah ada expired kadar kapan berakhirnya suatu produk gitu ya. Dan itu juga sudah menjadi syarat bagi toko untuk diadakannya seperti itu.
0: Dalam menitipkan barang kan tentunya kita sudah tahu produk kita ini jika berada di udara terbuka dan atau ruangan AC itu kan ada usianya berbeda-beda. Dalam menitipkan juga kita harus perhitungan gitu seberapa cepat barang kita itu bisa laku. Kalau memang cepat ya bisa mungkin agak banyak gitu. Tapi kalau memang agak lambat ya jangan banyak gitu.
1: Itu tipsnya
2: supaya
1: ya
2: tidak banyak returnya
1: Harus memang kita jadi pengusaha, jadi pebisnis harus kita memperhitungkan itu ya Bang ya. Kalau itu jadi memang koordinasi dengan punya yang punya toko ya. Bagaimana ketika memang ketika suatu saat tidak sampai habis harus cepat ditarik. Karena itu kan bisa anu juga untuk produk kita ya Bang ya.
0: Kita menjaga kualitas kita.
1: Iya, kualitas tetap terjaga. Terus bagaimana kalau masyarakat itu tidak, saya rasa tidak memikir harga. Kualitas rasa itu sangat penting bagi ini penikmat ini ya, penikmat.
0: Worth it lah ya. Kalau sesuai harga dan rasa itu worth it.
1: Worth it ya. Tapi melihat ini gimana? Kadang kan memang orang melihat ada yang memilih produk itu murah, ada yang membeli ini mahal harganya tapi dibilang abang tadi worth it, tapi harganya memang rasanya enak gitu. Jadi kan ini melihat pilihan-pilihan ini gimana abang melihat nih Bang Tulus?
0: Iya. Jadi begini, itu kan kalau setiap orang punya selera rasa jadi kemampuan orang memperhitungkan ini rasa ini sesuai dengan harga itu juga setiap orang berbeda-beda kan. Jadi dilihat dulu apa namanya barangnya seperti ini, rasanya seperti ini, berarti harganya pantasnya sekian. Atau juga terhadap tempat membelinya gitu. Tempat membelinya ini belinya di hotel kah atau di pinggir jalan waktu barangnya sama kan harganya berbeda.
2: Nah, jadi, mungkin bisa ditambahkan dalam menentukan suatu produk kita juga kan menentukan konsumen yang akan membeli kepada produk kita. Jadi kita tuh memang sudah kita tentu ini yang layak dibeli ini di harga sekian gitu kan karena kita sudah menentukan target market kita itu siapa dalam menentukan suatu produk itu sendiri.
1: Kak, ini saya penasaran nih Bang, Kak, bagaimana proses ini pastinya menjaga cita rasa ketika awalnya kita sudah merasa enak nih pengen beli terus. Kan kadang ada yang memang rasanya kadang hari ini berubah-berubah. Ini bagaimana cara dari produk Salekan ini menjaga tetap rasanya itu terjaga?
2: Iya, kita sudah memiliki SOP yang pertama. Jadi kita memang sudah menentukan SOP itu bagaimana dari komposisinya, terus dari tahapan dalam memasukkan perbumbuannya itu. Itu juga kan ada metodenya ya yang kita pelajarin dari trial kita gitu kan. Nah, terus kita juga menggunakan bahan-bahan atau bumbu gitu yang memang fresh gitu ya. Jadi dari situ itu akan produk itu akan konsisten seperti itu. Rasa itu akan konsisten.
1: Jadi memang sudah ada takaran-takarannya ya. Ketika ini berapa kilo, ini takaran bumbunya berapa, itu sudah memang ada
2: takaran-takaran. Itu wajib dimilikin
1: wajib kayaknya.
2: Kalau enggak nanti bingung.
1: Bingung ya. Jadi tapi saya penasaran ini kan produk lokal ini apakah langsung ngambil di petani contoh seperti singkong itu apakah Kalau saya rasa kalau di langsung di petani itu kan pasti harganya lebih terjangkau ya daripada kita harus beli di pasar. Gimana nih, Bang?
2: Nah, benar sekali seperti yang dikatakan oleh Bang Fardi bahwasannya kita langsung ngambil ke petaninya yang ada di tapung ya. Jadi kita memang tidak melalui pihak ketiga sehingga harga itu benar-benar antara kita dan petani seperti itu.
1: Jadi memang yang jadi kita bisa beli jual juga dengan harga yang ini ya sesuai juga ya, Bang.
0: Itu kan bagian daripada strategi. Menekan kos. Jadi kalau kita masih tahap awal mungkin hanya 10 kilo, 20 kilo, mungkin kita ngambil di pasar nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa ya.
0: Kalau kita udah bertonton seperti itu mungkin
2: udah lebih baiknya lagi langsung
0: petani. Kita akan memperhitungkan bagaimana supaya cost ini bisa ditekan tuh jika pembelian banyak harga akan lebih murah demikian
1: gitu ya. Karena tapi kalau langsung ngambil petani juga lebih segar ya.
2: Lebih produknya segar
0: karena gitu, kita gini juga. Kadang-kadang di petani itu kan ada permasalahan itu ada apa namanya seperti tengkulak-tengkulak yang menekan harga. Jadi salah satu kita membantu petani adalah mengambil di petani adalah supaya dia terhindar dari tengkulak ini kan gitu. Jadi bisa menjual harga dengan walaupun tidak sama dengan harga di pasar, itu harga konsum yang eceran, tapi kan dia masih bisa di atas harga tengkulak.
1: Masih bisa di atas harga ya.
0: Kemudian ada dengan kita misalnya sudah rutin kebutuhan kita misalnya misalnya 3 ton per minggu gitu, mereka juga bisa mempersiapkan lahannya sesuai dengan kebutuhan kita demikian.
2: Artinya bisa ini ya apa namanya terus komunikasi yang dijalin gitu kan kepada petani bahwasannya kita telah ada di sekian toko gitu kan. Mereka juga mempersiapkan tambahan lahan lagi untuk ditanemin ubi.
1: Ini kan saya lihat nih kan ini kan kebanyakan bahannya bahan-bahan dari lokal ya, dari khas daerah, dirubah menjadi makanan modern gitu, makanan kekinian. Kalau tidak gitu kan pastinya tidak menarik
0: karena,
1: ya.
0: Karena moto kami sekarang adalah the future of traditional taste.
1: luar biasa. Jadi gimana, Bang?
0: Jadi gini, jadi kan setiap daerah itu punya kekhasan dan jika orang berkunjung berwisata ke suatu daerah dia akan mencari sesuatu yang khas. Singkong ini dari zaman dulu udah menjadi konsumsi nenek moyang kita hingga sekarang gitu kan. Kemudian rasanya juga apa namanya sampai sekarang itu masih tetap diminati. Hanya memang untuk masuk ke dalam persaingan perkeripikan singkong itu memang cukup berdarah-darah itu.
1: tidak mudah mengolah singkong. Sudah pernah saya mencoba. Tidak mudah untuk menjadikan kerupuk itu tidak mudah.
0: Iya. Jadi karena sebetulnya ini kan kalau sebetulnya secara ini yang belum pernah kami ceritakan itu ini adalah sejarahnya itu memang kalau setiap usaha itu mulai dari awal, ini pun sebetulnya resepnya itu dari orang tua saya dulu nih. Dari saya kecil itu bikin keripik gitu kan. Nah, kemudian setelah menikah, saya belajar kepada ibu saya resepnya. Nah, cuma itu tadi. Ini kan resep zaman dahulu. Selera masyarakat sekarang atau Gen Z ini seperti apa gitu kan. Dan juga kalau sekarang orang demen banget dengan makanan yang luar negeri, berarti orang luar negeri akan juga senang dengan masakan Indonesia gitu. Itulah yang dipikirkan oleh ini si owner ini tadi ini kan bagaimana menemukan resep atau menemukan cita rasa baru yang itu enak, gurih, lezat, disukai masyarakat Indonesia tapi itu
2: dengan
0: bahan baku lokal kan.
1: Jadi memang awalnya memang belajar dari ini ya, dari orang tua. Setelah itu sendiri ya bagaimana menciptakan resep-resep kekinian gitu ya.
2: Iya, benar sekali.
1: Jadi kalau memang kita tidak mengikuti tren juga kita akan ketinggalan ya, Bang. Ya apalagi dunia bisnis nih.
0: Ya mengikuti tapi bukan meninggalkan
1: makanan tradisional kita. Iya, karena ini kan mengangkat makanan tradisional bisa lebih dikenal dengan cara yang berbeda ya.
0: Iya, jadi kami ingin kalau orang Indonesia sekarang senang makanan Korea Jepang, kita juga pengin makan Indonesia disukai orang Jepang dan Korea gitu.
1: Iya, kebalik juga ya. Harus bagaimana? Tapi memang Indonesia terkenal yang kulinernya, Bang. Itu tidak bisa diragukan lagi. Apalagi yang kayak seperti gini kan ketika mereka datang di Pekanbaru pasti mereka pengin pulang memegang ya istilahnya oleh-oleh lah. Ah, ini menjadi pilihan-pilihan mereka.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Iya. Oke, Encik Tuan dan Puan, Bang, Kak, kita break sejenak dulu. Setelah itu kita akan kembali. Jadi Encik Tuan dan Puan jangan kemana-mana, tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau.
3: 95,9 FM, Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Kita bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia di RR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia duduk di kursi sambil diskusi. Sambut meriah Pesta Bola Dunia berkompetisi di ajang bergengs.
2: Ikuti siaran Pesta Bola Dunia bersama RRI.
0: Jangan lewatkan Bual-Bual Bola Dunia 2026 bersama RRI.
1: Cahaya mentari bersinar ceria membasuh embun di taman kota. Nikmati euforia Pesta Bola Dunia. Mari dukung tim andalan kita. Cica.
0: Jangan lewatkan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: 95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, suara budaya riau.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekanbaru Betua. Suara merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
9: Iya, Anci, tuan-tuan masih menemani dalam teras UMKM, salekan angkat kuliner lokal lewat aneka olahan tradisional. Dan hadir di studio Anci, tuan dan puan, ada owner salekan, Kak Siti Nurjana dan juga Bang Tulus, yang bagaimana sudah proses-proses yang dilewati itu cukup banyak prosesnya. Dan ini bisa menjadi pelajaran, menjadi motivasi juga untuk para pelaku UMKM, bahwa kita tidak boleh berjalan di tempat, tapi bagaimana kita berusaha untuk terus berkembang, terus mengikuti perkembangan teknologi. Dan saya penasaran, Kak Jana, ini pastikan produknya pasti terus meningkat. Ada enggak produk-produk baru lagi yang saat ini diolah dari selekat sendiri?
10: Ya, kita sudah memiliki produk versi baru atau anak dari keripik singkong panggang itu sendiri. Yeah. Nah, kita itu tentunya waktu itu kita trial ya, bagaimana rasanya itu. Lagi-lagi kita target market kita pada saat ini adalah Gen Z juga, karena memang Gen Z inilah yang suka jajan mungkin seperti ini juga ya. Jadi kita itu sudah menghadirkan singkong panggang rasa orek. Nah, ini
9: rasa orek.
10: Iya, benar sekali. Jadi kenapa rasa orek? Jadi awalnya itu kita itu masak teri ya.
9: Iya.
10: Nah, masak teri. Jadi kita itu jadi suami bilang kenapa nggak buat rasa yang seperti ini gitu. Akhirnya kalau suami ini kan hanya menentukan rasa seperti ini, tapi lagi-lagi sayanya yang terakhir. Sampailah kepada itu, dan itu waktu itu kita launchingnya itu di bulan puasa.
9: Bulan puasa.
10: Nah
9: ya,
10: pada bulan puasa tentu tidak penjualannya itu, salesnya itu tidak ini ya, tidak booming seperti itu ya.
11: Jadi orang nggak bisa ngicip.
10: Nggak bisa ngicip.
9: Ngicip ya.
10: Jadi waktu itu kita sempat, waduh ini keluar tapi kok belum ini ya, belum bisa ngimbangin yang singkong panggang baladonya gitu kan. Akhirnya setelah Ramadan usai gitu kan, sudah mulai kita langsung masukin tester lagi, dan alhamdulillah saat ini menjadi ini ya, menjadi salah satu yang best seller juga gitu.
9: Jadi,
10: dan ini juga bakalan ready juga di Alfamart karena sedang proses untuk penambahan produk. Selain yang rasa balado, kita juga bakalan ready rasa orek di Alfamart. Insyaallah.
9: Jadi memang kita nggak harus ini ya, bagaimana berusaha menciptakan produk-produk yang baru juga ya Bang ya. Tidak produk-produk itu aja ketika itu sudah dikenal, harus ada ini ya, kreativitas kita ya sebagai pelaku UMKM ya Bang.
10: Jadi salah satunya gini, semua orang mampu untuk melakukan atau menciptakan suatu produk. Tapi benar nggak produk kita ini diterima oleh konsumen? Ya kan, oleh masyarakat gitu. Jadi kita bukan hanya bisa mampu membuat gitu, namun bagaimana kita riset pasar bahwasannya yang dibutuhkan adalah yang seperti ini. Jadi ketika kita sudah menentukan kebutuhan dari konsumen itu seperti ini, ketika kita launching produk dan mereka itu langsung memburu produk kita, karena apa? Kita menjawab dari permasalahan mereka seperti itu Bang.
9: Kalau Bang Tulus gimana tanggapannya?
11: Ya jadi gini, setiap orang kan, siapapun yang misalnya hobi makan gitu ya, kan tentu ada satu kebosanan ya. Kebosanan. Jadi kalau dia misalnya suka produk A gitu, atau suka makan di rumah makan A, kalau setiap hari dia makan kan bosan juga.
9: Pengen
11: suatu menu baru gitu. Jadi karena kita sudah punya misalnya produk salekan ini, dia sudah seneng, kemudian udah sering beli, tentu kita mencoba bagaimana mempertahankan konsumen ini supaya tetap mengkonsumsi produk kita dengan mendatangkan varian baru. Sehingga mereka tidak shifting, tidak pindah ke produk orang lain, tapi masih di produk salekan juga gitu. Kalau selama ini kita yang pedes ya kan, dengan apa namanya, singkong panggang balado, kita coba yang rasa gurih dan agak manis gitu.
10: Manis.
11: Sehingga untuk tingkatan remaja atau anak-anak itu bisa mengkonsumsi yang ini, yang rasa orek ini tadi
9: gitu ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Kak Jana dan juga Bang Tulus, ini kan sudah bagaimana kolaborasi yang dilakukan, tapi saat ini bagaimana untuk penjualan di media sosial menggunakan platform-platform dari salekan sendiri?
10: Kita di media sosial kita adanya di e-commerce-nya Shopee ya. Dan alhamdulillah meskipun kita enggak pernah iklan di situ, artinya natural, kita alami gitu kan. Alhamdulillah itu penjualan kita itu setiap bulannya itu terus meningkat.
9: Meningkat ya.
11: Ya, jadi mungkin kami menjalani cara yang berbeda dengan kebanyakan pelaku usaha. Kalau pelaku usaha yang lain mungkin beriklan di media sosial atau di Shopee atau di yang lainnya. Kalau kami, Shopee ini dijadikan sebagai apa namanya ya, sebagai apa namanya, untuk trust lah ya, rasa kepercayaan untuk konsumen baru. Jadi kami menggabungkan antara kegiatan offline dan online, online di mana setiap kali kami ikut bazar, ikut pameran itu. Kemudian ataupun apa namanya, barang kami ada pameran di JCC dan lain-lain, itu biasanya customer baru akan tanya, di online-nya ada di mana? Itulah kami tunjuk, oh Shopee-nya di sini gitu.
9: Situ.
11: Jadi mereka setelah mengicipi secara offline atau mendapat oleh-oleh dari orang-orang yang keluarganya yang main ke Pekanbaru, pulang ke Jakarta, pulang ke Surabaya, ke Batam, itu biasanya itu ada tuh. Atau kita kemarin pameran di Livingwood bersama BI, itu ada seperti saya dapat oleh-oleh ini, beli ini mana, Shopee-nya mana, alamatnya ada enggak? Baru mereka bertransaksinya di Shopee gitu. Nah, jadi itu seperti dibilangkan oleh istri saya tadi, bahwasanya memang kami tidak pernah iklan, tapi iklan kami itu secara offline-nya
9: tidak
11: offline dengan memberikan apakah mereka mendapat oleh-oleh atau kita icipkan di sewaktu kita pameran. Nah, setelah mereka merasakan, baru mereka membeli. memberi. Kalau memang belum percaya, tentu kan Shopee kan menjamin tuh kalau barang tidak terkirim ataupun ada permasalahan uang kembali. Nah, itulah sarana kita. Jadi itu sebagai backup, gitu untuk customer-customer baru kita.
10: Namun kedepannya juga kita akan mengikutin apa ya dunia digital yang sekarang gitu kan. Cuma memang harus kita persiapkan semuanya. Jadi kita juga akan mengikutin apa yang orang lain lakukan juga untuk kedepannya seperti itu.
9: Itu tadi sudah taruh di situ aja udah banyak yang ini ya. Karena memang ketika mereka bertanya ini di mana dibelinya, kan bisa ketika kita disampaikan kan mereka bisa mencari kan. Apalagi yang pengguna Shopee tadi ya pasti akan mencari itu untuk kulinernya yang ada di situ. Ketika mereka sudah rasa sekali, memang sangat penting kali ya ketika ada bazar-bazar itu mereka cicip aja dikit kan pasti akan penasaran. Nah, keripik yang tadi enak itu pasti kan menjadi penasaran tuh ya.
10: Iya benar sekali.
9: Oke oke. Memang harus juga kita menangkap bagaimana media sosial ini banyak kan memang kalau dilihat memang yang suka menampakkan diri mereka suka live ya Bang. Iya. Namun kalau yang tidak suka menampakkan diri, yang sistem cara penjualan seperti yang tadi Abang sampaikan tuh ya, itu bisa menjadi pilihan juga ya Bang ya. Karena tetap ini ya meningkat ya Bang ya.
11: Alhamdulillah.
10: Alhamdulillah. Jadi salah satu bahwasannya produk kita ini diminatin yaitu tadi salah satunya juga dari Shopee itu mereka hampir yang beli itu repeat order di situ. Kan kita lihat datanya ya. Kita lihat ternyata ini repeat order terus nih dari kita gitu kan. Nah, di situ jadi kemampuan kita menjual suatu produk atau produk itu layak untuk dijual. Dan kalau kami sendiri itu meyakini bahwasannya dengan repeat ordernya dari konsumen. Jadi bukan hanya satu hari ini yang beli lain, besok yang beli lain, yang beli lain, tidak seperti itu. Jadi memang ketika dia repeat order, itulah data yang kita perluin bahwasannya produk kita ini memang sudah digemari atau disukai oleh konsumen.
11: Terus juga sekarang kan udah lagi rame sih sebetulnya di apa namanya media penjualan online ini terkait besarnya potongan-potongan.
9: Iya benar.
11: Jadi
9: benar.
11: Kalau menurut pengamatan kami, kalau kita langsung produsen yang menjual mungkin masih ada keuntungan. Seperti kita mungkin sistem titip atau titip jual gitu ya.
9: Titip jual.
11: Tapi kalau untuk yang hanya murni reseller itu mungkin agak susah, tipis banget penjualnya keuntungannya.
9: Memang
11: itu itulah permasalahan sekarang untuk penjualan online.
9: Memang harus itu diperhitungkan semua ya. Kalau yang memang menjalani di dunia bisnis ya untuk sebagai pelaku UMKM seperti hal-hal itu harus diperhitungkan ya. Bagaimana? Dan juga saat ini Bang, ini kan pasti produksinya meningkat. Dalam satu hari atau satu pekan itu produksinya berapa banyak?
10: Untuk kapasitas ubi-nya itu kita satu minggu itu satu ton, paling sedikit. Nah, untuk bulan ini kita itu hampir satu bulan itu hampir 5 ton.
9: Luar biasa ya.
10: Iya.
9: Apalagi saya lihat di sini pecinta itu ya keripik ini balado tuh luar biasa di Pekanbaru nih ya. Memang ciri khas ini ya kayak karena orang pecinta semua makan apapun. Pakai keripik balado,
11: nah, makan lontong,
9: makan sate, makan soto.
10: Apalagi bulan haji ini ya.
9: Banyak sekali yang memilih. Saya pun melihat, enak juga nih ternyata kalau dicampur dengan lontong, dicampur dengan soto menjadi penyempurna rasa gitu ya Bang ya. Oke. Selain itu, selain keripik-keripik, tadi apalagi yang menjadi itu produk dari Salaikan sendiri yang menjadi ciri khas?
10: Ini ada ikan salai pode. Ikan salai. Ya, ini ikan asap.
9: Ikan asap.
10: Dari kalau kebanyakan kan para banyak yang mengolah ini dari ikan yang diternak ya. Nah, kita menggunakan ikan tangkapan alam. Ada di hilir sungai yang ada di Riau atau mungkin yang ada di Sumatera gitu kan.
11: Jadi ini sebetulnya begini, Bang. Ikan salai ini kan sudah identik sebagai oleh-oleh dari Riau.
9: Riau, iya gitu benar, kan? Benar.
11: Dan dibawa keluar tuh dulu dalam bentuk apakah dia di sambal, apakah dia dalam bentuk gulai, atau dalam bentuk mentah. Jadi kami melihat peluang di sini. Makanan kering ikan salai belum ada.
9: Oh, gitu ya.
11: Masak tinggal makan.
9: Tinggal makan, iya benar.
11: Jadi kita melihat itu ada suatu peluang di situ. Bahwasanya dan kalau kita pun memberikan oleh-oleh ikan sale mentah dikirimkan keluarga kita di luar Riau, itu belum tentu bisa mereka masaknya. Seringkali gosong. Kan nggak tahu mengukur kapan matangnya, kan dia udah hitam duluan.
9: Udah hitam duluan. Jadi orang nggak tahu ini udah matang atau ntar nanti hitam benar hangus nanti kan. Itu gimana itu?
11: Jadi itu tadi kita melihat peluang bagaimana produk asli Riau berupa ikan sale ini yang biasanya hanya tahan satu hari jika dibawa mas dalam keadaan matang atau dikirim mentah itu bisa dikonsumsi siap ready to eat atau bisa dijadikan untuk haji dan umroh gitu. Nah, itu apanya dalam pemikiran kita menciptakan produk ini tadi gitu.
9: Tapi memang berbeda ya rasanya ikan yang memang dapat langsung di sungai dan yang dipelihara ya rasanya pasti berbeda ya.
10: Iya benar sekali, beda sekali, lebih manis, lebih gurih gitu
9: gurih ya.
10: Karena memang pertumbuhannya memang kan secara alami ya.
11: Jadi ini kami termasuk yang yang tadinya tidak terlalu dianggap, sekarang harganya udah naik.
9: Jadi sudah ini karena mungkin bahannya juga agak kesulitan mendapatkannya.
10: Jadi dulu ini saking yang seperti saya sampaikan, dia dianggap sebagai
11: kurang berharga gitu ya,
9: pelengkap gitu
11: ya, keren lah kalau makan ikan salenya yang ini itu nggak keren,
9: nggak keren gitu ya.
10: Jadi numpuk di pasar itu sampai sebanyak orang beli paling 1 on gitu ya. Nah makanya pas kita lihat itu kok ada ini tapi sampai berlimpah seperti ini nih mau diolah gimana gitu ya. Akhirnya karena orang kan biasanya ngambil yang jenisnya selais atau baum
9: gitu ya.
10: Nah ikan yang ini nggak bernilai ekonomis Nah kita kelola itu alhamdulillah jadi nelayannya juga sekarang makin seneng, terus pengasapnya juga makin seneng dan kitanya yang ngos-ngosan dikit nih.
9: Jadi ditolong terus ya, harganya udah
11: naik
9: ya. Awalnya enggak naik harganya.
10: Harganya sangat murah sekali.
9: Dulu termasuk
10: paling murah.
9: Ketika udah banyak permintaan, harganya naik ya.
10: Iya, udah kayak harga slice
9: nih. Luar biasa, tapi memang bagaimana mengangkat salekan ini mengangkat produk-produk lokal daerah yang tadinya seperti ikan ini sale ini tadinya dianggap tidak terlalu sama masyarakat ya.
10: Iya, namun, jenisnya.
9: Namun sekarang sudah menjadi harganya tadi sudah naik ya. Ini luar biasa bagaimana peran UMKM juga untuk para ini ya, peningkatan ekonomi benar ya kata pemerintah, kata presiden. Kalau UMKM itu berjalan dengan baik akan mempengaruhi semua lini. Mungkin ini kan menggunakan singkong, petani juga lancar mereka berkebun, terus cabai-cabean, penjual cabai di pasar juga meningkat penghasilan mereka deh, karena pelaku UMKM terus membutuhkan produk-produk ini dan memang ini sangat membantu para pelaku UMKM, membantu juga perekonomian Indonesia, perekonomian masyarakat agar terus bagaimana ya sama-sama meningkatkan pelaku UMKM dan juga sebagai konsumen juga harus bagaimana ya. Kita harus bangga dengan buatan Indonesia ya, dengan kuliner-kuliner Indonesia. Karena waktu kita Kak Jana dan juga Bang Tulus terakhir closing statement-nya dari Kak Jana dulu, bagaimana melihat perkembangan UMKM saat ini dan juga bagaimana dari Salekan sendiri terus bertahan, terus bagaimana memberikan motivasi-motivasi lah untuk pendengar kita, silakan. Iya.
10: Bagi kawan-kawan UMKM, kita itu harus konsisten, jangan menyerah, terus berinovasi, dan kita juga harus bisa menentukan target market kita kepada Gen Z, di mana kita juga harus menyesuaikan keinginan mereka. Nah, kepada Salekan sendiri, terima kasih kepada RRI yang pertama ini kali ketiga untuk mengisi siaran. Dan ternyata RRI juga ketika tahu produk kita, itu RRI juga repeat order nih. Jadi terima kasih sekali semenjak kita diundang pertama kali oleh RRI itu juga menjadi bagian dari promosi produk kita dan alhamdulillah dari situ juga produk kita mulai dikenal mungkin dari kawan-kawan atau pada konsumen yang mendengar siaran kami tergerak atau ada rasa ingin untuk mencari produk kami seperti itu. Nah, terima kasih juga kepada Bank Indonesia yang selalu memfasilitasi pelatihan-pelatihan dan promosi-promosi produk terhadap pelaku usaha atau UMKM sehingga kita ada berada di titik yang sekarang ini, Masya Allah. Terima kasih juga kepada Pemda Kampar, terkhusus Dinas Koperasi dan UMK yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap Salekan untuk terus tumbuh.
9: Yeah.
10: Dan terima kasih juga kepada semua pihak. Hmm. Untuk kawan-kawan, selamat berjuang terus dan terima kasih kepada RRI.
9: Oke, okay. Silakan Bang Tulus, closing statement-nya.
11: Iya, itu tadi yang kami sampaikan dari awal hingga akhir bahwasanya produk tradisional itu bukan untuk ditinggalkan, tetapi bagaimana kita bisa mengolah produk tradisional menjadi produk yang bisa dibanggakan dan disenangi oleh segala kalangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan kami mungkin secara apa namanya, secara sebagai UMKM, untuk kegiatan-kegiatan apakah dukungan dana CSR, kemudian untuk dana-dana hibah lainnya, mungkin pemerintah itu bisa mengklasifikasikan bagaimana kegiatan atau bantuan itu, oh ini untuk UKM pemula, kemudian ada yang lebih atas lagi, oh ini untuk scale up dan pengembangan lebih besar, sehingga pembinaan-pembinaan ataupun bantuan itu bisa tepat sasaran, dan setiap bantuan itu dilakukan evaluasi, sehingga tepat penggunaannya. Demikian sehingga UMKM ini semakin bersemangat dan bisa menjadi lebih maju,
10: tersentuh secara merata.
11: Okay. Demikian.
9: Oke, okay, terima kasih Kak Jana dan juga Bang Tulus dari Salekan sudah memberi motivasi juga bagaimana cara kita terus bertahan, bagaimana terus kita mengikuti perkembangan saat ini, dan juga ini menjadi inspirasi juga untuk para pelaku UMKM yang lainnya, terus bagaimana terus mengangkat UMKM mereka masing-masing dan tentunya juga mengangkat perekonomian Indonesia. Dan kami akhiri Cituan dan Puan, kami ucapkan juga terima kasih untuk pendengar kita dan juga yang mengikuti lewat YouTube RRI Perempat Pekanbaru terkait dengan segmen kita Teras UMKM. Kita bahas terkait dengan Salekan angkat kuliner lokal lewat aneka olahan tradisional. Saya Fadi Umar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: RRI Perempat Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761-23606. WhatsApp 0811-76-00-909. Facebook, Instagram RRI Pro4 Pekanbaru. Pro4, Suara Budaya Riau.
13: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
14: Oh, tak payah, Ron, tuh. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tuh.
13: Oh gitu? Waduh mak, kau itu senang lah gitu ya?
14: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
13: Aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana Ron? Mana tengok Ron?
14: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
13: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Jadi Encik, Tuan dan Puan, selanjutnya kami ya hadirkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang

0: dan pencuri pepaya. Pada suatu ketika, ia mendapati sebuah pohon pepaya di depan rumah berbuah. Walaupun hanya beberapa buah saja, tapi sudah siap untuk dipetik. Keesokan harinya, ketika dia mau memetik buah, ternyata buahnya hilang dicuri orang. Kakek merasa sedih dan istrinya merasa heran karena melihat si kakek yang hanya gara-gara pepaya dia menjadi murung. Tapi ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap, susah payah untuk memetiknya. Keesokan harinya, si kakek sengaja meminjam tangga untuk ditaruh di bawah pohon hanya untuk memudahkan jikalau sang pencuri itu datang lagi. Namun pada esok hari, ternyata kakek mendapati buah pepayanya masih ada. Tangganya pun tidak bergeser sedikit pun. Si kakek bersabar dan berharap pencuri itu akan datang lagi malam harinya. Namun di hari berikutnya, juga tetap buah pepaya itu masih ada di tempatnya. Pada suatu sore, ada yang bertamu ke rumah kakek dan dia menenteng beberapa buah pepaya besar di tangannya. Pemuda ini belum pernah dilihat oleh kakek sebelumnya. Singkat cerita, setelah berbincang cukup lama dan ketika pemuda itu hendak pamit, pemuda itu dengan sangat menyesal mengaku dia yang telah mencuri pepaya kakek. Sebenarnya pada malam berikutnya, dia hendak mengambil buah pepaya yang tersisa. Namun dia tersadar ketika melihat ada tangga dan tersentuh hatinya dengan kebaikan sang pemilik pohon karena kebaikan dan kesabarannya. Sejak itu, dia bertekad tidak akan mencuri lagi. Untuk itu dia mengembalikan pepaya si kakek untuk menebus kesalahannya, pepaya yang dibeli sendiri di pasar.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: Ya, Encik Tuan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Dan apa kabar Encik Tuan dan Puan di saat ini? Semoga kabarnya selalu baik dan tetap semangat Encik Tuan dan Puan. Di akhir pekan, bagaimana kita bisa memanfaatkan libur kita dengan sebaik-baiknya bersama keluarga adalah hal yang sangat penting untuk kita nikmati, karena memang ketika banyak kerjaan yang menumpuk ya, banyak yang harus diselesaikan, dan pada waktunya akhir pekan tiba, kita bisa memanfaatkan bersama keluarga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
4: Kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.
5: Injitu dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Jembatan Danau Bingkuang di Kabupaten Kampar yang menghubungkan jalur Pekanbaru Bangkinang ditutup sementara akibat kerusakan pada bagian tumpuhan jembatan. Penutupan dilakukan untuk menghindari risiko kecelakaan bagi pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Pejabat Pembuatan Komitmen atau PPK Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Riau, Afdirman Jufri mengatakan bahwa kerusakan pada tumpuan jembatan menyebabkan lantai jembatan mengalami kenaikan sekitar 6 hingga 8 meter. Menurutnya kondisi tersebut cukup membahayakan apabila jembatan tetap difungsikan. Karena itu, BPJN Riau memutuskan menutup sementara akses pada jembatan tersebut sembari menunggu hasil evaluasi teknis yang sedang dilakukan. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kalau berbicara akhir pekan, memang setelah kita menjalani berbagai aktivitas yang padat selama 5 hari, itu bahkan lebih, akhir pekan menjadi momen yang paling dinanti Encik Tuan dan Puan, bukan sekedar hari libur. Akhir pekan juga sesungguhnya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan fisik, mental maupun hubungan sosial kita. Seringkali kita menganggap waktu libur itu hanya sebagai kesempatan untuk bermalas-malasan. Padahal jika dimanfaatkan dengan baik, akhir pekan dapat menjadi sarana untuk memulihkan energi, meningkatkan produktivitas dan juga memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu, ya kena tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang kong bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini noh anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
3: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
4: Saya Saiful Anwar.
2: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
3: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
4: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya, Encik, tuan dan puan, selama hari kerja, tubuh dan pikiran kita terus bekerja. Jadwal yang padat, target pekerjaan hingga aktivitas rumah tangga dapat menyebabkan kelelahan. Akhir pekan menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan juga memulihkan stamina. Tidur yang cukup mengurangi aktivitas yang terlalu padat serta memberikan waktu bagi tubuh untuk rileks dapat membantu kita untuk bagaimana menjaga kesehatan secara keseluruhan.

0: Rafah di bagian selatan wilayah Gaza.
1: Korban jiwa dari kedua negara terus berjatuhan. Lantas sampai kapan akan berakhir?
2: Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dekat kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru, Pro 4 Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
2: Menci Tuan dan Puan, masih bersama Pro 4 Suara Budaya Riau. Kami hadirkan kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Fardi Umar. Menci Tuan dan Puan, Satuan Reserse Kriminal Polres Sia mengungkap kasus penipuan dan juga penggelapan dengan modus jual beli batu merah delima yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dalam kasus tersebut, 4 orang pria yang diduga sebagai pelaku berhasil ditangkap di Kota Pekanbaru. 4 pelaku diamankan tim Opsnal Satreskrim Polres Sia di sebuah rumah yang berada di Jalan Kuarang Gang Buntu, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari korban bernama Zainuddin alias Atang, 54 tahun, seorang aparatur sipil negara ASN yang berdomisili di Kecamatan Mempura, Kabupaten Sia. Kasat Reskrim Polres Sia, AKP Dr. Raja Kosmos, mengatakan bahwa para pelaku menjalankan aksinya secara terorganisir dengan membagikan peran yang rapi untuk meyakinkan korban. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: harus mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk. Yuk, biasakan tertib saat naik kendaraan umum.
2: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru. Diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola

0: juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
1: Cituan dan Puan, rutinitas yang menonton terkadang membuat seseorang merasa jauh atau merasa jenuh. Akhir pekan dapat menjadi kesempatan untuk melepas diri sejenak dari pekan dari tekanan pekerjaan untuk bagaimana berbagi tanggung jawab. Melakukan kegiatan yang disukai seperti baca buku, berkebun, memancing, memasak, ataupun sekedar menikmati secangkir teh di teras rumah dapat membantu mengurangi stres dan juga membuat pikiran menjadi lebih tenang.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mbak Dewi.
1: Oh.
0: Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

0: atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Iya, Encik Tuan dan Puan masih menemani bersama Perompat Suara Budaya Riau. Nah, kesibukan sehari-hari sering membuat waktu bersama keluarga menjadi terbatas. Akhir pekan menjadi kesempatan emas untuk berkumpul dan menjalani komunikasi yang lebih hangat. Makan bersama, olahraga bersama, berkunjung ke rumah kerabat, atau sekedar berbicara santai dapat memperkuat ikatan emosional antar anggota keluarga. Kehangatan keluarga yang terjaga akan menjadi sumber kebahagiaan yang sangat berharga.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senanglah kita eh.
1: Mm-mm, bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Oh, aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana Ron? Mana tengok Ron? Tengok Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: Pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, alhamdulillah.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: FM di tepak petang.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
0: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: jam 15 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Kebakaran melanda sebuah rumah bulatan atau rumah induk di Jalan Anggrek nomor 1 Kelurahan Tobe Godang, Kecamatan Bima Widya, Pekanbaru pada Sabtu dini hari 30 Mei 2026. Koordinator Bagian Komunikasi dan Informasi Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Kota Pekanbaru, Dul Gamar, mengatakan bahwa bangunan yang terbakar merupakan rumah bulatan milik Haji Hajah Halimah, sementara bangunan kos-kosan di lokasi tersebut tidak terdampak. Laporan kebakaran diterima DPKP Pekanbaru pada pukul 4 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat dari seorang pelapor bernama Raju. Petugas kemudian mengerahkan 3 pos pemadam dengan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Tim bergerak pukul 4 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat dan tiba di lokasi 5 menit kemudian. Petugas melakukan pemadaman, melokalisasi api, serta pendinginan untuk mencegah api merembet ke bangunan sekitar. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik tuan dan puan kembali menemani di Dangdut You Perempat RRI Pekanbaru, selalu di hati. Bersama saya Fardi Umar, kembali menemani cik tuan dan puan 30 Mei 2026. Selamat menikmati akhir pekan bersama Pro 4 RRI Pekanbaru dalam segmen Dangdut Yuk. Spesial lagu-lagu dangdut menemani cik tuan dan puan di saat ini. Dan kita sapa penelpon pertama yang dari tadi sudah dring, dring, dring, dan dring. Kita sapa langsung. Halo, assalamualaikum. Dangdut Yuk.
2: Dangdut Pro 4 selalu di hati. Assalamualaikum. Mas Fardi.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Ibu Emma, Mas Fardi di
1: Ibu
2: rumah.
1: Emma, gimana kabar Ibu Emma?
2: Alhamdulillah sehat Ibu, Mas Fardi. Mas Fardi sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Apa dibikin daging kurban tuh?
2: Ibu enggak bisa masak lagi, Mas Fardi.
1: Oh, enggak bisa masak, tahu.
2: Tapi
1: kan
2: Ibu kan udah pakai kursi roda udah 5 tahun.
1: Nah, siapa tahu mungkin siapa yang masakin. Dan gitu
2: anak-anak
1: kan.
2: Ibu yang masak.
1: Nah. Udah dibikin rendangnya enggak?
2: Udah dibikin dendeng,
1: mantap.
2: Udah bikin rendang.
1: Cocok lah kalau gitu ya.
2: Cocok lah, tapi Ibu takut makan juga.
1: Oh iya,
2: Ibu
1: iya.
2: Kan hipertensi juga.
1: Wah, enggak boleh. Boleh makan, tapi enggak boleh banyak-banyak. Dikit iya, aja sih, ya.
2: Iya.
1: Kadang kalau udah rasa enak, enggak berhenti-berhenti tuh.
2: Iyalah, Mas Fardi, sehat walafiat Ibu, enggak.
1: Iya, walaupun kadang yang tahu lagi sakit, tapi kalau udah rasa enak nih lidah nih, maunya ya dimakan terus, enggak tahu, enggak mikir lagi penyakit lagi.
2: Enggak mikir lagi ya, Mas Fardi.
1: Iya, beneran.
2: Iyalah, Mas Fardi, ini lagunya aja lagi.
1: Apa tuh?
2: Sisa-sisa cinta dari Ona Sutra.
1: Sisa-sisa cinta gitu ya, salah
2: dari
1: ya.
2: Dari Ona Sutra.
1: Iya,
2: Ona
1: Sutra,
2: Sutra.
1: Ada.
2: Ada. RRI apa yang enggak ada ya, Mas
1: Fardi? Apa yang enggak ada?
2: Apa yang enggak ada? Mas Fardi, salam-salamnya untuk semua yang lagi monitor ya, Mas Fardi. Yang monitor keempat ketempat tangan ini dengar Pro Dangdut. Dapat salam dari Bu Emma dari Rumpai. Insya Allah selalu bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumpai. Istimewanya buat Mas Fardi beserta keluarga. Insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Mas Fardi, lancar aktivitasnya seterusnya. Dan nanti Mas Fardi selesai dinasnya pulang dalam lindung Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke rumah. Amin, amin ya Allah. Terima kasih waktu dan lagunya Mas Fardi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik tuan dan puan, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami Dangdut You Pro 4 RRI Pekanbaru, selalu di hati. Kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
3: Dari Panjang.
1: Dari siapa?
3: Panjang.
1: Panjang. Gimana, sehat? Di mana tempatnya?
3: Sukajadi.
1: Sukajadi, sehat, Bang.
3: Orang tua
1: ya, sehat-sehat orang tua ya.
3: Sehat-sehat orang tua. Cuma hobi dengarkan lagu.
1: Apa lagunya nih, Bang?
3: Tapi lagu.
1: Lagu dangdut.
3: Lagu dangdut.
1: Iya. Apa mau dengar lagu dangdutnya biar dicarikan?
3: Cuma zaman saya dulu kan kurang lagu dangdut. Zaman saya main band dulu, sekarang saya suka lagu dangdut.
1: Apa lagu dangdut yang ingin didengar ini?
3: Lagu dangdut Terlanjur Basah.
1: Terlanjur Basah, ya sudah. Mabuk sekali. Oke.
3: Ada, Bang?
1: Ada, Maggie Z. Okay.
3: Jadi bisa kirim salam, Bang?
1: Boleh, silakan.
3: Kirim salam untuk Osumali, Osiamin, Kak Ros, Cak Yus, Bang El. Istimewa untuk ibu bintang yang bisa kita datang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sukajadi kita sapa lagi penelpon selanjutnya, Cik Tuan dan Puan. Halo, assalamualaikum Dandut yuk.
4: Waalaikumsalam Pro 4 dari Pekanbaru, selalu di hati. Kabar Mas Fardi?
1: Alhamdulillah sehat. Siapa nih?
4: Udah lama nih gak masuk. Dari Boros di rumah.
1: Oh, Ibu Ros,
4: Ibu udah lama gak
1: gimana ya? Iya, nampak gak dengar suara Ibu Ros lagi nih.
4: Mas tadi juga jarang masuk.
1: Karena kita memang jarang dapat dinas siang tuh.
4: Iya, iya.
1: Semuanya sudah
4: gimana di kabar, Mbak?
1: Semua sudah di booking Bang Japri.
4: Oh. Gimana kabar Mbak Rani?
1: Sama alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
4: Salam buat Mbak Rani ya.
1: Alhamdulillah.
4: Mas, lagunya dari Mala Agata. Cinta judul, membawa luka.
1: Cinta membawa luka.
4: Ada Mas.
1: Cinta.
4: Salam dulu lah ya Mas ya.
1: Iya.
4: Buat Mama Fahmi, Ibu Emma di rumah sehat selalu ya Bu. Bu Surtini juga, Ibu Dharma, Bunda Aini sama Mbak Fina di Tawang, Bu Minar, Nenek Aska, Bu Yus, Mama Kembar, Mbak Atika, Pak Anjang, terus Ocu Amin Ambo, Cu Buyung, Papa Simpson, Pak Dayanto, Mama Indah, Mbak Rita, Pak Mali, sehat selalu. Ada Mas?
1: Gak ada nih.
4: Pokoknya Mala Agata aja lah yang
1: Mala Agata. Mala Agata ya.
4: Ya ditunggu lagunya ya Mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dicarikan ya. Oke, iya Cik Tuan dan Puan, break sejenak dulu, setelah itu kami akan hadirkan kembali dalam segmen Dandut Yo.

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut Yuk, Dangdut Pro 4,

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro Dangdut.

0: Ya, Enci Tuan dan Puan, kami cukupkan sementara dalam Dadotio. Nanti kita akan kembali menemani Enci Tuan dan Puan. Selanjutnya Anda ikuti seruan azan asyar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian ia pergi ke salah satu dari beberapa rumah Allah, yakni masjid, untuk mengerjakan salah satu solat wajib dari beberapa solat yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka langkah-langkahnya itu yang selangkah dapat menghapuskan satu kesalahan, sedangkan langkah yang lainnya dapat menaikkan satu derajat. Diriwayatkan oleh Muslim.

Menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak ria merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada ria yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Ria itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kehilapan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya, kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada arti.

10 nama malaikat Allah dan tugasnya. Pertama, malaikat Jibril bertugas untuk menyampaikan wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas untuk memberi rezeki kepada umat manusia atas izin Allah. Ketiga, malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet sangkakala saat hari kiamat. Keempat, malaikat Izrail bertugas untuk mencabut nyawa atas izin Allah, biasa disebut malaikat maut. Kelima, malaikat Munkar bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Keenam, malaikat Nangkir bertanggung jawab menanyakan amal perbuatan manusia di alam barzah. Ketujuh, malaikat Rakib bertugas untuk mencatat segala amal baik manusia saat masih hidup. Kedelapan, malaikat Atid bertugas untuk mencatat segala amal buruk manusia saat masih hidup. Kesembilan, malaikat Malik bertugas untuk menjaga pintu neraka. Kesepuluh, malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga pintu surga.

0: Pro Dangdut.
1: Iya, Encik Tuan dan Puan, silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami di saat ini spesial Dangdut You Pro 4 RRI Pekanbaru selalu di hati. Kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum Dangdut You.
2: Dangdut Pro 4 RRI selalu di hati.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Ucu Amin Bang Pardi.
1: Gimana kabarnya Ucu?
2: Alhamdulillah sehat Bang Pardi.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Uh-uh.
1: Ucu, apa lagunya?
2: Bang Pardi sehat ya.
1: Alhamdulillah, walaupun agak dikit batuk Ucu nih.
2: Iya sama nih, disini agak batuk ya gini. Hmm. Ada batuk daging loh.
1: Iya. Awak belum merasa lagi-lagiin kurban.
2: Belum ya? Iya. Kenapa ya?
1: Ah itulah, gak sempat lagi.
2: Oh, belum sempat. Jadi sempat-sempat karena Bang Pardi.
1: Ya belum sempat lagi dinas terus nih, belum sempat diolah lagi.
2: Iya. Ya Bang Pardi lagunya.
1: Apa lagunya tuh?
2: Apa lagu anak Bang Pardi? Dingin lah Bang Pardi.
1: Dingin.
2: Dingin dari Hamdan ADT.
1: Dingin dari Hamdan, sabar ya, dicek dulu ya.
2: Salam-salam untuk Bang Pardi ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Salam juga, salam untuk.
1: Iya.
2: Bulan Kartini. Ada Bunda Murni, ada Bunda siapa Bunda Aini Perawang.
1: Iya.
2: Tengku Adiansa juga. Salam untuk semua Bunda Pami dan Fika.
1: Iya.
2: Di Kampar ya. Terus untuk semua rumah Bang Vincent, Bang Dedi, Bang Udu, Bang Adi, Bang Arman, sama Bang Leno.
1: Iya.
2: Itu yang klaim Bang itu semua-semua yang dengarkan kita. Untuk Raksa Teres. Ngajar lagi nih. Terus untuk siapa nih? Ya, itu semua-semua lah Mas Ani. Itu mulai Bang Fadiyah.
1: Oke, ditunggu.
2: Tapi ada Bang Uli?
1: Ada.
2: Ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut yuk. Silakan jelang kita hadirkan kabar berita Encik Tuan dan Puan pukul 16 nanti kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum Dangdut yuk.
3: Waalaikumsalam Dangdut yuk.
1: Pro 4 RRI Pekanbaru selalu di hati.
3: Program Pekanbaru selalu di hati.
1: Siapa di mana nih?
3: Pak Deanto dari Tangerang Tengah.
1: Pak Deanto dari Tangerang Tengah. Apa kabar Pak De?
3: Alhamdulillah, amin, sehat. Ya.
1: Alhamdulillah.
3: Ini dari sini siapa ya yang nyiar ya?
1: Fardi.
3: Fardi.
1: Iya.
3: Ah, belum makan daging.
1: Ah, belum lagi. Belum sempat diolah lagi, Pak De.
3: Enggak, nanti hati dimasukkan dalam kulkas aja jadi batu dia.
1: Jadi batu dia, entah kapan-kapan diolah nanti tuh.
3: Salam kenal dari Pak De.
1: Ya, salam kenal Pak De. Pak De, apa lagunya nih Pak De biar dicarikan?
3: Apa ini lagu Angka 1 dari Obi Mesan ada?
1: Lah ini Angka acara 1. Dangdut.
3: Itu pun dangdut juga dangdut, itu ya? Angka 1 dari Obi Mesan.
1: Ini
3: juga.
1: Yang ada cuma Caca Andika nih.
3: Angka,
1: Caca Andika Angka 1.
3: Okay.
1: Dari Caca Andika.
3: ya Caca Andika.
1: Oke.
3: Okay. Ya. Salam-salam ya.
1: Iya.
3: Salamnya untuk cewek ini.
1: Mm-hmm.
3: Untuk Ibu Yus, Ibu Ros 1, Ros 2, untuk Ninaska, untuk Mama Pakmi, Ibu Sortini, untuk Mama Indra. Ibu Dharma ini,
1: yeah.
3: Ibu Ija, cowoknya untuk Bang Simpson,
1: yeah.
3: Untuk Wo Jawai, Wo Amin, Wo Amor, Bang Adi, Bang Buyung,
1: yeah.
3: Arjuna, untuk Bang Joko,
1: yeah.
3: Sama Edanya,
1: mm-hmm.
3: Sama Pak Adi, Pak Rudi, ya assalamualaikum, itu aja semua. Ya assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Encik Tuan dan Puan, kami hadirkan dulu kabar berita.
0: FM, suara budaya Riau. Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

Enci tuan dan puan kembali menemani di kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Fardi Umar. Kebakaran hebat menghanguskan sebuah rumah bulat. Satu unit sepeda motor dan rumah kontrakan dua pintu di Jalan Satria Gang Solansa, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru. Pada Jumat 29 Mei 2026, peristiwa naas yang terjadi siang hari ini dipastikan tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka. Koordinator Bagian Komunikasi dan Informasi Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan DPKP Kota Pekanbaru, Dul Kamar, menyebutkan bahwa laporan insiden tersebut diterima dari warga bernama Ayu. Merespon informasi tersebut, 8 armada pemadam kebakaran dari pos 13, 1301, 1302, dan 1307 langsung dikerahkan ke lokasi. Objek yang dilalap di si jago merah diketahui merupakan rumah bulatan milik Helen dan rumah kontrakan dua pintu milik Ramaini. Rumah bulatan tersebut berukuran 17 x 10 per meter persegi dan areal yang terbakar mencapai 15 x 10 meter persegi. Sementara itu bangunan kontrak berukuran 10 x 12 meter persegi dilaporkan hangus pada seluruh bagiannya, beserta satu unit sepeda motor yang berada di areal tersebut. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya
1: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
2: Ya, cik tuan dan puan masih menemani di Anda tiu perempat RRI Pekanbaru selalu di hati. Silakan yang kembali ingin bergabung bersama kami di 23606. Halo.
3: Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pardi.
2: Siapa di mana nih?
3: Ibu Sur, Risutomo.
2: Apa kabar Ibu Sur?
3: Kabarnya, kabar baik, Pardi.
2: Alhamdulillah.
3: Bagaimana kabar keluarga di rumah, semuanya?
2: Sehat. Gimana hewan kurbannya udah dimasak tuh?
3: Ya,
2: dagingnya.
3: Udah juga lah, Pardi. Pardi udah dimasak?
2: Udah belum lagi, enggak sempat lagi awak nih jatah awak.
3: Cukup awak aja enggak lawak masak. Lawak mana bisa. Iyalah, besok lah, besok dimasak.
2: Alhamdulillah ya, semoga ini ya. Apa lagunya nih?
3: Ibu nyanyi yang muda aja lah.
2: Apa?
3: Rembulan aja lah.
2: Rembulan bersinar lah gitu ya?
3: Iya itu. Dia tuh lanjut aja lah Pardi sedikit dulu.
2: Oke.
3: Salamnya ya Pardi.
2: Ya.
3: Salam istimewanya untuk Pardi dan keluarga. Semoga sehat selalu, murah rezeki dan panjang umurnya. Maaf lahir dan batin juga untuk kita semuanya. Juga salamnya untuk Nena Aska, Aduna Lusti, Ibu Atika, Tika, Ibu Yus, Ibu Ros, Ibu Ros di Sumbai tadi, sama Fami, Ibu Hartati, Mas Joko, Ocu Jawi, Ocu Amin, Bang Vinson, Ocu Buyung, Ibu Hermainis, Pak Mali, Ibu Ija, Bunda Aini juga di Perawang tuh. Ibu Winar, Ibu Harmiati, Nopeni, Uamu. Untuk kita semuanya, Pardi. Terima kasih.
2: Sama-sama.
3: Wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan cik tuan dan puan yang kembali ingin bergabung dan dot you Perempat RRI Pekanbaru selalu di hati. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
4: Vina di Perawang. Apa kabar Bang Fardi?
2: Vina.
4: Vina.
2: Siapa?
4: Vina di Perawang Bang Fardi.
2: Oh, gimana sehat?
4: Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
4: Udah lama enggak masuk ke perempat.
2: Kok udah lama, berapa tahun enggak masuk di perempat nih?
4: Dari puasa lagi Bang Fardi.
2: Oh, dari puasa. Awak pun baru jumpa suaranya nih, baru dengar suaranya nih.
4: Iya.
2: Udah lama enggak dengar suaranya
4: iya,
2: nih.
4: Iya, betul Bang Fardi. Apa kabar Bang Fardi?
2: Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga nih? Sehat
4: iya,
2: ya?
4: Sehat.
2: Alhamdulillah. Gimana kemarin Idul Adha?
4: Di sini kebetulan apa? Panas ya kan Bang Fardi kan? Cuaca panas.
2: Iya.
4: Ya pada ini semua lah di rumah paling di nungguin rumah aja Bang Fardi.
2: Nungguin daging kurbannya.
4: Iya.
2: Biasanya yang favorit itu kan masak rendang, enggak?
4: Udah selesai, udah habis.
2: Oh, Bang, udah habis lagi dagingnya?
4: Iya.
2: Awak pun belum apa-apa lagi nih.
4: Masih dalam itu ya, freezer ya?
2: Iya. Oke,
4: Bang
2: Mati,
4: minta lagu Elvi Sukaisi.
2: Apa judulnya
4: tuh? Gula-gula.
2: Gula-gula, gula-gula, itu ya?
4: Iya.
2: Gula-gula, jadi manis gulanya tuh.
4: Ada Bang Fardi?
2: Ada.
4: Ada. Salamnya buat semua pendengar perempat ya.
2: Iya.
4: Lagunya buat Bang Fardi dan keluarga.
2: Iya.
4: Makasih.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagunya gula-gula yang manis-manis aja ya. Kita sapa kembali. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam Fardi Umar yang paling ganteng.
2: Pak Mali yang paling cakep.
5: Siapa?
2: Pak Mali yang paling cakep.
5: Benar. Kok bisa ditebak suara Pak Mali?
2: Itulah, awak nebak-nebak aja ternyata benar.
5: sebenarnya enggak nebak tuh. Setiap hari setiap hari disebut tuh nama Pak Mali di dalam Fatihah kan.
2: Iya.
5: Malik yaumiddin
2: ya. Itulah. Amin kan.
5: Surah An-Nas pun ada juga tuh. Malikin Nas.
2: Malikin Nas.
5: Iya.
2: Oke. Apa lagunya nih Pak Mali?
5: Lagunya kalau ada dari Roma Irama bisa.
2: Judulnya apa?
5: Judulnya Labur Kuring.
2: Berkuring?
5: Labur Kuring.
2: Labur Kuring.
5: Iya.
2: Labur Kuring, enggak ada Labur Kuring nih.
5: Enggak ada.
2: Iya.
5: Nasib orang buta.
2: Nasib. Ada nasib duda nih.
5: Apa itu?
2: Nasib duda ada nih.
5: Dari Roma Irama?
2: Iya. Nasib duda dari ini, Caca Andika.
5: Oh, Caca Andika iya. Udah tadi kan?
2: Eh?
5: Caca Andika udah tadi kan?
2: Judulnya beda.
5: Oh, judulnya beda. Dari Roma apa yang dah?
2: Inilah, harus awak ketik dulu ya.
5: Ketik aja lah pelan-pelan.
2: Roma Irama. Banyak nih. Reformasi, perjuangan, derita, Ani, akhlak.
5: Ani, itu dia.
2: Itu ya lagunya ya.
5: Aku cinta padamu,
2: aku cinta
5: kamu, aku rindu padamu, gitu ya.
2: Itulah dia tuh.
5: Lagu itu kita perdengarkan untuk semua pendengar lah yang berbahagia hati hari ini ya. Salam juga untuk keluarga Bang Pardi ya selalu ya. Dagingnya kalau nggak dimakan nanti opor aja ke rumah ya. Oke lah, terima kasih banyak Pardi.
2: Oke, sama-sama.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Tuan dan Puan, kami hadirkan dulu lagu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro Dangdut.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

muda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-7600-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Kau pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ya, yeah, Cito dan Puan, dan kita akhiri dalam segmen Dandut You bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Selalu di hati. Saya Fadi Umar mengucapkan terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam segmen Dandut You, dan kita jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dandut. Pakai kopi, rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya.
1: Iya, Cituan dan Puan masih menemani di saat ini bersama Perempat Suara Budaya Riau. Dan tetap semangat. Dan tak terasa waktu terus berputar dan saya Fardy Umar mengucapkan terima kasih untuk Cituan dan Puan yang sudah bersama siaran kami. Dan kita jumpa di besok pagi. Saya Fardy Umar akan kembali menemani Cituan dan Puan. Dan selanjutnya ada Harun Al-Rashid yang akan menemani Cituan dan Puan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: berhenti, Mbak. Berhenti.
1: Iki opo lho? Aku meh digawane ngendi iki?
2: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
1: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lho.
2: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena
3: Mbak buang sampah di sungai.
1: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
2: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
1: Ya tahulah, gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
2: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
1: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus, tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
2: Suletan itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
1: Wadudu, ojo toh, Bu. Piyeng ku anakku sopo sing ngopeni.
2: Nah ya, mulut toh, Mbak.
3: Stop buang popok bekas di sungai.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.

0: Game over.
1: Hai, botek-botek kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Mone? Judi online, Le. Memang butuh batu, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Mone jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Selamat petang pacaman Tuan dan Puan. Petang beranjak malam ya. Sudah pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Kita bersua kembali di tepak malam hari ini. Pertama terlebih dulu saya sampaikan waktu sholat fardu maghrib untuk pekan baru dan daerah yang Sabtu hari ini masuk pukul 18 lewat 19 menit. Artinya sekira 18 menit ke depan waktu sholat fardu maghrib akan masuk. Kita dapat bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat fardu maghrib hari ini. Kemudian daripada itu beberapa saat lagi tentunya kita akan menyimak dulu sebelum azan maghrib mimbar Islam, kemudian dilanjutkan dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selepas itu baru kami hadirkan seruan azan maghrib. Untuk itu religi suri kita bergabung dengan program satu terlebih dahulu untuk mengikuti program-program tersebut.

0: 99,1% Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pendengar. Senang sekali saya Maizul dapat hadir menemani Anda melanjutkan rangkaian Riau Sore edisi Sabtu 30 Mei 2026 sekaligus membuka program informasi dan musik religi hari ini. Selamat petang saya ucapkan untuk Anda baru saja bergabung di 99,1 dan selamat petang juga untuk Anda mungkin yang sedang berkendara atau sedang menikmati akhir pekan bersama keluarga di rumah. Nah, mendengar di petang hari ini seperti sekarang merupakan waktu yang tepat ya untuk menenangkan diri setelah menjalani berbagai aktivitas di akhir pekan. Di tengah kesibukan dan juga beragam urusan dunia, Islam tentunya pendengar mengajarkan kita untuk selalu menyempatkan diri untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal kebaikan serta melakukan introspeksi terhadap diri sendiri. Sebab sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendengar sebelum kita lanjutkan program informasi dan musik religi petang ini, marilah terlebih dahulu kita akan mendengarkan program Mimbar Islam dilanjutkan dengan pembacaan suci Al-Quran, kemudian kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pekanbaru, dan yang sewaktu dengan insya Allah nanti akan masuk pada pukul 18:19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu kami akan kembali hadir tentunya dengan beragam informasi religi yang mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan dan juga inspirasi bagi kehidupan kita sehari-hari. Baik pendengar, segera kita akan ikuti program Mimbar Islam. Kita akan dengar tausiah atau ceramah dari Ustaz Ali Imron SPDI dengan judul atau topik bahaya sifat sombong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil quran karim darrahmanir rahim, wa la tusha'ir hadralin nas wa la tamshi fil ardi maroha, inna allaha la yuhibbu kulla muhtalim fakhur. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, pencinta RRI yang ada di rumah. Mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama. Sehingga pada pagi saat mulia ini, Allah memberikan suatu nikmat kemuliaan kepada kita. Allah memberikan suatu kerahmatan kepada kita. Dan di antara nikmat umur, sehat dan kesempatan, sehingga dengan kesempatan yang mulia ini tentunya kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan acara tausiah singkat yang bertema adalah bahaya sifat sombong menurut Al-Quran dan Hadis. Karena sifat sombong ini adalah sifatnya iblis. Sifat sombong ini adalah sifat yang menjerumuskan kepada hamba-hamba yang sangat mulia. Walaupun Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Akan tetapi, kalau manusia yang tidak punya akidah yang baik, tidak punya benteng akidah yang mulia, yakinlah mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sombong, sifat-sifat yang angkuh, dan sifat-sifat yang akan menjerumuskan kepada mereka. Karena Allah telah memberikan suatu gambaran yang sangat mulia kepada umatnya. Banyak di antara kita yang punya sifat sombong ini. Padahal sifat sombong ini adalah sangat bahaya. Apa di antara bahaya-bahaya yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka? Yang di antaranya Allah akan mengabaikan dan Allah akan membenci kepada mereka. Dan bahkan Allah dan Rasul pun sama-sama membenci kepada orang-orang yang sombong. Tetapi orang-orang yang sombong inilah, kalau mereka tidak punya tatanan iman, takwa, ilmu, tentunya mereka akan terjauh. Mereka punya akidah yang baik, tetapi kalau seandainya mereka tidak punya akidah yang baik, maka yakinlah mereka akan mendapat bayi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menegaskan dalam surat 31 Al-Luqman ayat 18 itu, apakah Allah Subhanahu wa taala wala tusyir hadakal nas wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kullal mukhtarin fakhur. apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan janganlah memalingkan mukamu karena sombong kepada manusia. Kadang-kadang ini penyebabnya apa mereka? Kadang-kadang mereka punya kekayaan, mereka memandang orang yang miskin bagi mereka adalah manusia yang rendah. Kadang-kadang mereka punya ilmu, merasa dirinya ilmunya lebih hebat kepada orang-orang yang punya ilmu terhadap orang lainnya. Kadang-kadang mereka punya kelebihan, mereka memandang rendah, menghina kepada orang lain. Padahal sifat-sifat inilah Allah meringatkan kepada mereka, janganlah kamu memalingkan mukamu karena sombong, karena angkuh. Yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sombong adalah jangan kamu berjalan di atas permukaan bumi ini. Innallaha la yuhibbu kullal mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak menyertai kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Ini yang pertama bahayanya. Kemudian yang kedua, ternyata Allah akan mengabaikan kepada mereka walaupun mereka punya segala amal-amal ibadah yang baik, tetapi mereka akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadi makhluk yang sangat hina. Di dunia mereka punya kebanggaan dari segi hartanya, segalanya ada, tapi nanti di mata Allah Subhanahu wa taala mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat, bagi orang-orang yang sombong adalah mereka punya sifat-sifat yang tidak baik, punya sifat-sifat yang tidak benar, punya sifat-sifat yang di mata Allah mereka adalah kelompok golongan orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka untung dunia, tetapi mereka mendapat keuntungan akhirat. Di antara, kalau kita kutip dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin, kata Imam Al-Ghazali, ternyata adalah wasaqiyu wasa'idu dunya wasaqiyul akhirah. Walaupun mereka dunia mereka beruntung, tetapi di akhirat kelak nanti mereka akan golongan orang-orang yang rugi. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, bahayanya orang-orang yang punya sifat yang sombong adalah mereka akan terkunci dengan kebaikan. Mereka akan tertutup dengan kebaikan. Kalau kita kembali ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Ternyata adalah kelompok golongan orang-orang yang hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga tertutup, pemandangan tertutup, matanya, mereka adalah golongan orang-orang yang hatinya keras. Dengan sifat yang sombong ini, mereka tidak mau sujud dan tidak mau bersujud kepada Adam. Selainnya kesempatan yang sangat mulia ini, tentu harapan kita, mari kita sama-sama kita hindari sifat yang sombong ini. Sifat yang sombong ini adalah bukan milik manusia, tapi miliknya iblis. Dan Allah pun akan menempatkan dalam diri kita dari kelompok golongan orang-orang yang akan masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa tabiru yaulil absar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan pengajian Surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 184 yang akan dibawakan oleh Fitra Yani dan Fajriah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir. Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

0: Baik pendengar, saat ini kita dengarkan kumandangan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: Nanggung nih, aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama sekali akan dihisab pada hari kiamat adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka seluruh amalannya menjadi baik. Tapi apabila sholatnya buruk, maka seluruh amalannya menjadi buruk.

0: sudah tahu tak suami Mak Betty itu ditangkap semalam kak?
1: Astagfirullahaladzim, potangnya masih duduk di kodai, kenapa ditangkap?
0: Gara-gara judi online kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yalah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Mengganggu awak aja ya kak ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih abang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Baik, teman-teman, saudaraku, baru saja kita tunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala merimaskan amal ibadah kita, menempatkan kita pada barisan hamba-hamba yang takwa. Pukul 18.45 menit waktu Indonesia Barat saat ini, untuk pekan baru sekitarnya waktu salat fardu isya pula nanti masuk pukul 19.33 menit waktu Indonesia Barat. Jalan pukul 19 kami lanjutkan sajian.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

0: 19 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat, Cituan dan Puan. Jembatan Danau Bingkuang di Kabupaten Kampar yang menghubungkan jalur Pekanbaru Bangkinang ditutup sementara akibat kerusakan pada bagian tumpuan jembatan. Penutupan dilakukan untuk menghindari risiko kecelakaan bagi pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Pejabat pembuat komitmen 14 Balai Pelaksana Jalan Nasional Riau, Abdirman Jufri, mengatakan kerusakan pada tumpuan jembatan menyebabkan lantai jembatan mengalami kenaikan sekitar 6 hingga 8 cm. Jembatan Danau Bingkuang dari arah Pekanbaru menuju Bangkinang ditutup sementara karena ada kerusakan pada bagian tumpuan jembatan. Menurutnya kondisi tersebut cukup membahayakan apabila jembatan tetap difungsikan. Karena itu BPJN Riau memutuskan untuk sementara akses pada jembatan tersebut sembari menunggu hasil evaluasi teknis yang dilakukan. Meski terjadi kerusakan pada bagian tumpuan, hampir memastikan struktur utama jembatan masih dalam kondisi baik dan aman. Menyebut kerusakan terjadi tidak terdampak signifikan terhadap rangka utama jembatan. Untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, kendaraan yang hendak menuju Bangkinang maupun Pekanbaru dialihkan melalui jembatan lain yang berada di tepat di samping jembatan Danau Bingkuang. Jembatan tersebut sementara difungsikan untuk melayani kendaraan dari dua arah. Jembatan sebelahnya digunakan untuk dua arah. Pihaknya juga memasang rambu-rambu lalu. Masyarakat melintas diimbau untuk berhati-hati dan bergantian dengan tertib. Demikian kabar berita jam 19. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pukul 6 esok pagi.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan makhluk Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, Pak Dadang di rumah. Kebetulan warga lagi gotong royong. Ayo Pak, sekalian.
1: Ah iya, lanjut Pak, nanti saya nyusul.
0: Ya Pak Dadang, gak usah disusul Pak. Sekarang aja mumpung gotong royongnya ada di depan rumah Bapak. Kan hari ini Bapak tidak kerja.
1: Aduh, gimana ya Pak ya? Saya mau, tapi saya ada keperluan lain gitu loh.
0: Ya Pak, Pak, kegiatan gotong royong ini kan hanya beberapa jam, bukan juga memakan waktu setiap hari. Sekaligus Bapak bisa bersosialisasi dengan tetangga kita yang lain. Kan Bapak warga baru di sini. Kapan lagi Pak kita sesama warga saling mendekatkan diri? Hari lain kita semua sama-sama sibuk. Lihat nih Pak, parit kita sudah penuh dengan sampah dan pasir. Tuh, pohon-pohon juga pada mati dan perlu kita tanami. Kalau bukan kita yang peduli dengan lingkungan, siapa lagi Pak? Toh kalau nanti kebanjiran, kita juga yang bakal rugi. Ayo Pak, kita gotong royong.
1: Oh iya ya, baiklah Pak. Tunggu bentar, saya mau ambil cangkul dulu.
2: Kesadaran masyarakat untuk melaksanakan gotong royong di lingkungan masing-masing akan lebih efektif untuk menciptakan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat, serta yang terpenting bebas banjir. Dengan bergotong royong, silaturahmi antar warga juga dapat terjalin erat. Mulai sekarang, ayo kita bergotong royong.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: Update berita dulu sambil lihat YouTube yang lagi trending.
5: Pa. Pa.
4: Iya, Ma.
5: Tiap hari udah kerja dari pagi sampai malam. Weekend kayak gini masih aja mainin HP. Adik juga. Udah dong main gamenya sayang. Kasihan itu matanya.
6: Ya, bentar, Ma.
5: Pa, ajak dong anaknya ngobrol. Main kek atau ngapain kek?
4: Ya deh, bentar ya, Ma. Dek, main pingpong yuk.
6: Yuk, adek mau, adek mau.
7: Ah, pukul.
6: Ah.
7: Smash.
6: Hore, adek menang.
5: Soft drink is coming.
6: Mama, mama, tadi adek menang loh.
5: Ih, hebat anak mama.
8: Manfaatkan akhir pekan Anda untuk berkomunikasi aktif dan berkualitas dengan keluarga.

Perempuan untuk muslimin muslimat kantor dan sekitarnya untuk sholat fardu isya pula akan masuk pukul 19.33 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya pula kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat fardu isya hari ini.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba bersujud, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus. Iya.
2: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
1: Papa
2: klien ya.
1: Juga ya, sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan

0: ada nenek-nenek yang jatuh deh.
1: Duh, kasihan ya kak neneknya.
0: Ya udah, yuk bantuin yuk.
1: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
0: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
3: Halo Ibu Mita. Setidak jualan ini usahanya sutup Bu?
4: Oh,
3: atau so bangkrut ya Bu? Aduh, saya turut prihatin ya Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah Bu?
4: Oh tidak, tidak Ibu Mita, masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis toh.
3: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
5: Capek. Main game
6: Alpha is online.
7: Alvin, pulang sekolah tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
5: Maaf, Pa. Maaf.
7: Sana cepat.
5: Iya, iya.
7: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
5: Pa. Papa.
7: Apa?
5: Kalau pulang kerja tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
8: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan

0: Pukul 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan pula cerita legenda. Kali ini saya pilihkan lagi dengan judul Dedap Durhaka. Selepas itu untuk kebersamaan kita pantun bermadah. Hari ini kami hadirkan nanti pukul 20.30 lagu berirama Melayu sampai hingga pukul 22.30. Acaranya ini pantun bermadah. Baik, kita simak dulu cerita legenda Dedap Durhaka.
1: Dedap Durhaka adalah cerita rakyat Kabupaten Bengkalis. Cerita rakyat ini sudah terkenal di Provinsi Riau. Bahkan, cerita Dedap Durhaka ini juga ditulis dalam aksara Arab Melayu yang dimuat dalam materi buku muatan lokal pelajaran Arab Melayu Provinsi Riau. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya, yaitu tidak mau mengakui ibu kandungnya sebagai ibunya karena ibunya seorang perempuan tua, buruk, dan miskin. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita ikuti cerita Legenda Dedap Durhaka. Di sebuah desa terpencil di tengah masyarakat yang pada masa itu penduduknya masih relatif sedikit. Di desa itu tinggallah sebuah keluarga yang bapaknya bernama Si Ujang dan ibunya bernama Si Topang. Anaknya bernama Si Tanggang atau Dedap Durhaka. Si Ujang adalah keluarga yang ekonominya tergolong lemah, sangat dimaklumi karena kampung itu belum begitu lama dibuka dan dihuni. Pada suatu hari, Dedap dan Alang pergi ke hutan untuk berburu kekah dan burung. Di saat Dedap dan Alang berada di hutan belantara, cuaca mulai mendung. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras. Lalu, Dedap dan Alang masuk ke sebuah pondok yang beratapkan daun pinang merah. Namun, mereka tetap kehujanan karena pondok itu sudah tua. Namun, Dedap dan Alang tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya melamun sampai hujan berhenti.
2: Macam mana kita ni, Dad? Tampaknya hujan pun tak teduh-teduh juga. Kalau kita tunggu, bisa sampai malam kita dekat ni.
3: Betul juga cakap kau tu, Yalang. Kalau macam ni, ayolah kita balik lagi.
2: Yolah.
1: Di malam itu, Dedap tidak bisa memejamkan.

0: Keesokan harinya, Dedap pergi ke Tanjung Padang untuk melepaskan kerinduannya kepada Lindung Bulan. Dedap bersiar-siar di kampung Tanjung Padang sambil melihat-lihat putri Lindung Bulan untuk menyatakan cintanya.
1: Meskipun saya ini terasa penat dayung sampan nih, demi cinta abang nih dek. Ada putri Lindung Bulan, aku rela melakukannya. Aduh, senang betul hati abang cakap ini. Mudah-mudahanlah abang bisa menyatakan cintaku padamu, putri Lindung Bulan, I love you.
0: Tak sia-sia perjuangan Dedap dalam mencari cintanya. Akhirnya, Dedap bertemu juga dengan putri Lindung Bulan yang cantik jelita itu.
2: Sudah lama sekali kita tidak bersua ya, Bang. Abang apa kabar?
1: Alamak, dek cantiknya engkau. Abang sehat-sehat aja, dek, ha? Aduh, abang teramat sangat rindu sama Bulan. Makanya abang datang ke sini nih. Sebab hati abang nih, ha? Betul-betul nak bersua dengan Bulan. Dak dik duk hati abang tu setiap malam ni, dek. Ya kau. Hah, ada apa kau gerangan memanggil aku ni belitung?
3: Ah, ni apa yang kau lagi? Kau kan tahu bahawa Lindung Bulan itu adalah kekasih saya. Jadi sebaiknya kau jauhi dia. Anggap itu sebagai pelajaran.
0: Tak lama kemudian, Dedap pergi dengan sampannya sambil berkata,
1: Ya Allah, apa bisa aku nanti mempersunting putri Lindung Bulan ni? Aku ni memang berasal dari keluarga yang miskin. Tidak sepatutnya aku dihina karena kemiskinan aku ni. Seandainya aku diizinkan untuk merubah nasib aku ni, pasti tak ada lagi yang menghina aku seperti ini. Satu-satunya aku harus merantau ke negeri orang agar nasib aku dan nasib keluargaku nanti bisa berubah.
0: Hasrat hati Dedap untuk merantau semakin kuat. Semua ini karena tak tertahankan lagi olehnya. Pada suatu malam, Dedap menemui bapak dan ibunya untuk meminta restu.

0: Keesokan harinya, ibu dan bapak Dedap mengantarkan anaknya untuk pergi merantau sambil berpesan.
1: Hati-hati ya.
0: Setelah kapal ditumpangi Dedap meninggalkan Pulau Padang, Dedap dengan mengapit suatu bungkusan mencoba berjalan-jalan di dalam tongkang tersebut. Salah seorang penumpang tongkang itu adalah seorang saudagar Cina yang amat kaya raya. Dari awal tongkang itu berangkat, ia telah menaruh perhatian pada Dedap. Ia merasa tertarik terhadap kerajinan dan cekatan Dedap dalam bekerja serta tanggap.
2: Oh, Dedap, gue lihat lu kerja sangat tekun dan cekatan. Lu orang mau kerja sama gue, ha?
3: Terima kasih, Tuan, atas tawarannya. Baiklah, saya mau.
0: Dedap bekerja dengan rajin. Dari hari ke hari, Dedap bekerja semakin tekun. Saudagar yang kaya raya itu semakin tua dan semakin uzur, serta sering sakit-sakitan. Sudah 8 tahun Dedap bekerja dengan saudagar kaya itu. Suatu hari, saudagar itu berkata,
2: "Oh, Dedap, gue sekarang udah tua, dan kadang gue sakit-sakit, Dedap. Udah tak mampu lagi gue membebankanmu lebih banyak lagi, Dedap. Gue harap lu dapat toke yang baru dan gaji yang lu tabung dengan gue selama 8 tahun ini dapat menjadi modal usaha lu sendiri. Hanya lu mau, Dedap.
3: Baiklah, Toke. Terima kasih ya, sebab selama ini dah banyak jasa engkau kepada saya. Tentang usulannya membuat usaha dari hasil gaji saya sendiri ini, nanti saya akan usahakan ya, Toke."
0: Beberapa hari kemudian, setelah mendapat keputusan satu mufakat, Dedap memulai suatu pekerjaan baru bersama saudagar tinggi yang menjalankan perdagangannya ke pulau langganannya. Dari perubahan penampilan, saudagar muda itu terbaca oleh saudagar tinggi. Saudagar muda langsung ditawarkan kepada putri dari saudagar tinggi yang cantik jelita.
4: "Dedap, apa engkau tak ingin berumah tangga dan menghabiskan masa lajangmu? Karena usia kau sudah cukup untuk menegakkan sebuah rumah tangga."
5: "Untuk rumah tangga? Siapalah yang mau sama saya ini, juragan, juragan?"
4: "Tidak sadarkah engkau, putriku si Lindung Bulan itu sudah lama menaruh hati kepadamu, Dedap."
5: "Saya ini tak pantas untuk mempersunting putri saudagar tu. Cantik jelita, berasal dari keluarga terpandang. Ya Allah."
0: Akhirnya saudagar tinggi bertanya langsung kepada putri Lindung Bulan.
4: "Anakku putri Lindung Bulan."
6: "Iya ayah."
4: "Apakah engkau sudah punya tambatan hati, nak?"
6: "Ayah, sebenarnya saya sudah lama punya tambatan hati."
4: "Oi, siapa itu?"
6: Tapi saya takut ayah ingin mengutarakannya kepada ayah. Karena saya takut kalau saya sudah salah dalam memilihnya. Tapi
4: apa, Putri Lindung Bulan? Ayo bicara, biar ayah tahu siapa yang telah jadi pencuri hati putriku yang cantik jelita ini."
6: "Ayahanda, beribu ampun saya sampaikan. Bila pilihan saya kali ini tidak sesuai dengan keinginan ayahanda."
4: "Siapa dia, putriku? Jangan buat ayah merasa takut."
6: "Begini ayahanda, semenjak ayah bekerja sama dengan Dedap, saya sudah menaruh hati kepadanya."
4: "Anakku putri Lindung Bulan."
6: "Maaf ayah, maaf."
4: "Tidak nak, tidak. Ternyata pilihan kita sama. Jadi putriku, apa kamu mau menikah dengan Dedap?"
0: Dengan tersipu malu, Putri Lindung Bulan mengiyakan permintaan ayahnya. Keesokan harinya, diadakan pesta yang sangat meriah. Semua warga diundang untuk merayakan pesta Putri Lindung Bulan. Putri Lindung Bulan yang cantik jelita bersanding dengan Dedap yang gagah perkasa. Lengkap sudahlah kemeriahan di pesta itu. Setelah sepekan acara pesta perkawinan tersebut, saudagar muda dengan Putri Lindung Bulan pergi berbulan madu. Mereka berbulan madu dengan menggunakan sebuah kapal yang sangat megah, bak sebuah istana yang berjalan. Kemudian kapal tersebut diperintahkan untuk berlayar kemana saja sesuai keinginan saudagar muda dengan Putri Lindung Bulan. Setelah beberapa bulan kapal itu berlayar dan singgah di berbagai negeri dan pulau sebagaimana menjalankan perdagangannya. Kapal itu kemudian memasuki Selat Bengkalis dan berlabuh menunggu air pasang naik. Dengan tidak menunggu waktu yang lama, berita telah tersiar di seluruh kampung bahwa kapal si Dedap telah berlabuh. Dan tersiar juga bahwa si Dedap sudah menjadi saudagar kaya raya. Dedap anakku, ini ayah dan ibumu nak. Syukurlah engkau sudah pulang.
7: Ibu dan bapak ini siapa bang?
4: Kami berdua ini orang tua si Dedap nak.
5: Hah? Jangan percaya engkau. Manalah mungkin orang tua saya macam ini orang ni ha. Hai orang tua tak sadar diri, kau ni siapa? Enak aja engkau ngaku-ngaku orang tuaku.
4: Kami berdua ini orang tua Muna, Dedap.
0: Iya Dedap, kami ini kedua orang tuamu nak.
5: Tidak, engkau bukan orang tuaku. Orang tuaku dah lama dah mati.
4: Ayah dan ibu masih hidup Dedap.
0: Ini ibu bawakan makanan kesukaanmu nak.
5: Hah?
0: Setelah peristiwa itu, Dedap memutuskan untuk kembali meninggalkan kampung halamannya. Kedua orang tua Dedap mengejar kapal anaknya dan pergi meninggalkan kampung halaman dengan perahunya. Dedap, Dedap, ini ibu nak, ini ibu.
5: Tidak, nyang kau dari hadapanku.
0: Melihat perlakuan Dedap yang durhaka, kedua orang tuanya memutuskan pulang dengan rasa kecewa yang sangat mendalam. Sesampainya di muara sungai, sang ibu mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah yang maha kuasa, dengarkanlah permintaan hambamu ini. Aku yang telah mengandung anakku Dedap selama 9 bulan dengan susah payah. Aku juga yang melahirkan Dedap dengan pertaruhkan nyawaku. Dan aku juga yang menyusuinya dengan penuh kasih sayang. Sekarang anakku durhaka ya Allah terhadap kedua orang tuanya. Dia tidak mengakui kami adalah kedua orang tuanya. Dikarenakan kami miskin ya Allah, berikanlah ganjaran untuk anakku ini ya Allah, yang sudah durhaka kepada kami. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku ini.
5: Cuaca tiba-tiba berubah ni ha. Gelap, peti menyamba-nyamba. Oh, tolong! Tolong!
7: Tolong!
5: Wah!
7: Tolong!
5: Wah! Dedap bersalah, Ma! Tolong!
0: Teriakan penyesalan Dedap tenggelam dalam gemuruh suara petir dan gulungan ombak yang dahsyat. Sejurus dua jurus, kemudian suasana hening, cuaca kembali cerah. Gulungan ombak seolah tenggelam di dalam lautan. Senyap yang terdengar suara camar nan riang gembira, sembari menyambar ikan-ikan yang muncul di permukaan air laut. Tak lama setelah ibu Dedap memanjatkan doanya, tumbuh sebatang pohon mempelam yang bercabang dua. Satu cabang mengarah ke laut dan satu cabang lagi menghadap ke darat. Konon, cerita pada cabang yang menghadap ke laut, buahnya terasa asam. Sedangkan pada cabang yang menghadap ke darat, buahnya terasa manis. Pohon mempelam itu, konon asal orang tua Dedap, yakni ayah dan ibunya. Dahan yang sebelah ke laut melambangkan tekad sang ibu yang tidak mau mempunyai anak seperti Dedap durhaka. Dan dahan yang sebelah darat adalah sang ayah yang tidak tega melihat anaknya terkena bencana kutukan atas diri Dedap. Demikian cerita legenda Dedap Durhaka, produksi Pro 4 Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Gurindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyaya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Jadwal depan kita kutipkan sejarah pantun. Di mana pantun Melayu berakar dari tradisi lisan masyarakat Nusantara pada zaman pramenulis, berfungsi sebagai alat komunikasi, pengajaran moral, dan hiburan. Pantun pula telah berkembang dari nyanyian rakyat menjadi sastra tertulis yang dibukukan. Tradisi ini diakui secara global sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2020 lalu. Istilah pantun berasal dari kata patuntun dalam bahasa Minangkabau yang bermakna petunjuk atau penuntun. Dalam bahasa Jawa dikenal parikan dan penuntun. Bahasa Melayu dan bahasa Sunda sindiran. Masa sebelum masyarakat mengenal baca tulis, pantun telah digunakan secara lisan sebagai media bertegur sapa, menyampaikan nasihat, hingga meluapkan perasaan.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya bang, terima kasih ya bang.
2: Sama-sama dek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Jenderompon, kita lanjutkan lagi berkenaan dengan pantun perkembangan dalam sastra tertulis abad ke-17. Struktur rima dan isi pantun mulai terbentuk sempurna. Pantun mulai tertulis dalam karya-karya klasik seperti sejarah Melayu dan berbagai hikayat lama. Abad ke-19, sastrawan asal Riau Haji Ibrahim Datuk Kaya Muda menjadi pelopor yang membukukan pantun Melayu. Pada tahun 1877, naskah perhimpunan pantun Melayu diterbitkan oleh W. Bruning di Batavia, menegaskan mengakar kuatnya tradisi pantun.

0: Bohong itu bentuknya macem-macem. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri, sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus, kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja, sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Dengar rumpun teman terasa sudah pukul 10 kurang 7 menit ya, di kebersamaan kita Senandung Melayu hingga pukul 22.30 sekilas tentu.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Kamu tahu nggak? Si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
1: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya ditangkap?
0: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
1: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok.
2: Menganggu awak aja ya, Kak, ya.
3: Mulailah sadar bahwa Anda

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Amin. Habib, timang-timang satu nomor lagu penutup dari kebersamaan kita untuk lagu Melayu, dilanjutkan nanti lagu Keroncong ya. Pukul 22.32 hingga pukul 23.45 menit waktu Indonesia Barat.

Minggu Gindam pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat berguru, dengan syaitan jadi berseteru.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Seorang penjual selimut dengan kualitas terbaik, selimut tersebut bervariasi harga dan ketebalan yang diberikan. Dan pada suatu hari, seorang kakek tua renta dengan kondisi pakaian yang lusuh, dan jika diperhatikan, kakek tua tersebut seperti orang tidak berpunya. Meski demikian, ia tetap memberanikan diri untuk membeli selimut. Ketika kakek tua berada di dalam toko, kebanyakan

Bahkan para pengunjung melihatnya dengan sinis, penuh dengan tanda tanya, tentunya penuh akan rasa tidak suka. Namun, siapa sangka pemilik toko melayani kakek tua dengan sopan, perhatian, seperti pengunjung lainnya. Kemudian, kakek tua tersebut mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke toko tersebut untuk membeli sehelai selimut. Kakek tua tersebut meminta selimut dengan harga yang paling murah, karena total uang yang dimiliki kakek tua hanya pas-pasan. Namun, pemilik toko tetap memberikan pelayanan terbaik sekaligus mulai mencari selimut untuk kakek tua yang renta ini. Siapa sangka pemilik toko memberikan sebuah selimut dengan kualitas yang terbaik. Menariknya, harga yang dibanderol untuk selimut tersebut adalah sejumlah total uang kakek tua tadi. Lantas, kakek tua tersebut memberikan ucapan terima kasih yang begitu mendalam kepada pemilik toko. Ternyata selimut yang dibeli kakek tua tersebut untuk menyelimuti anak istrinya di balik tembok rumahnya. Suatu hari datanglah pengunjung ingin membeli selimut yang sama kualitasnya dengan kakek tua tersebut. Namun pengunjung tersebut tampak marah ketika mengetahui harga dari selimut tersebut. Ia membandingkan harga yang diberikan kepada kakek tua kemarin terhadap dirinya saat ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ia beranggapan bahwa pemilik toko tidak adil dalam memberikan harga kepada pembeli. Dengan penuh kesabaran, pemilik toko memberikan penjelasan. Memang benar, harga yang saya berikan kepada Anda berbeda dengan kakek tua kemarin. Namun, kali ini saya berdagang dengan manusia, sedangkan kemarin saya berdagang dengan Allah. Ucap pemilik toko. Lalu, seketika pemuda tadi tertegun dan membayar sesuai harga yang dibayarkannya, sambil berdoa agar kakek tua tersebut terhindar dari rasa dingin beserta keluarganya. Lalu, ia juga berucap dan memohon kepada Allah agar keluarganya dijauhkan dari siksaan api neraka. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seberapa tinggi jabatanmu, tetaplah berbagi kepada sesama. Karena begitu banyak yang membutuhkan bantuan dengan rasa ikhlas, tak peduli sebesar apapun itu bantuanmu. Kelak keikhlasanmu dalam membantu sesama akan bisa memberikan jalan terbaik pada kehidupan di masa depan. Maka dari itu, selalu ingat jika berbagi kepada sesama tidak akan membuat kita menjadi miskin. Jadi, jangan pernah ragu lagi untuk berbagi dengan sesama dengan penuh rasa ikhlas.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara masa depan bangsa.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Singkirkan prasangka. Ketika kita memandang suatu persoalan, tinggalkan prasangka-prasangka tersebut. Prasangka itu bagaikan sepatu yang nyaman dipakai, namun tak dapat digunakan untuk berjalan. Ia memberikan jawaban sebelum kita mengetahui pertanyaannya. Dan seburuk-buruknya jawaban adalah bila kita tidak paham akan masalahnya. Biarkan fakta yang tampak di hadapan kita terima apa adanya. Jangan biarkan prasangka menyeret kita ke ujung jalan yang lain. Mungkin kita merasa aman dengan prasangka kita, namun sebenarnya ia berbahaya di waktu yang panjang. Encik, tuan dan puan, bila kita telah mampu melepaskan prasangka, kita menemukan pandangan yang lebih jernih, keberanian untuk mengatasi masalah dan jalan yang lebih besar. Bila kita mengenakan kacamata, maka yang melihat tetaplah mata kita, bukan kacamata kita. Karena keadaan yang sebenarnya telah terjadi adalah apa yang berada di balik kacamata, bukan yang terpantul pada cermin kacamata kita. Demikian pula halnya dengan diri kita. Yang sesungguhnya melihat adalah hati kita melalui mata kita. Prasangka itu adalah debu-debu pikiran yang mengaburkan pandangan hati sehingga kita tidak mampu melihat dengan baik. Usaplah prasangka bagaimana kita menyingkirkan debu dari kacamata karena keinginan kita untuk melihat lebih jelas dan jernih lagi.

Bedewo berasal dari kata berdewa, yakni sejenis upacara pengobatan penyakit yang dilakukan dengan memanggil dewa-dewa kepercayaan masyarakat pedalaman suku Bonai. Dewa setara dengan peri, mambang, hantu, dan jin yang dianggap memiliki kesaktian dan mampu memberikan pengobatan pada keluarga atau masyarakat yang sakit. Dalam satu bulan, bedewo ini bisa dilakukan sebanyak 2 hingga 3 kali untuk pengobatan keluarga yang sakit. Tradisi pengobatan ini dianggap cukup berhasiat dibandingkan dengan pengobatan medis di puskesmas. Itulah sebabnya tradisi ini hingga saat ini masih dilakukan oleh suku pedalaman di Rokan Hulu secara turun-temurun. Dengan menggunakan mantra-mantra khusus, seorang pawang atau dukun akan memanggil jin untuk membantu proses pengobatan. Upacara Bedewo Bonai biasanya dilakukan di malam hari, sesuai dengan karakter jin yang lebih suka beraktivitas di malam hari. Dipimpin seorang dukun atau yang disebut dengan kamantan, ritual ini dijalankan dengan menggunakan mantra-mantra.

Kita lawan, kita menikmati sajian lagu-lagu berirama keroncong hingga pukul 23.50 setengah jam waktu tersisa. Malam adalah waktu terbaik untuk bermuasabah. Ingat bahwa Allah menjadikan malam sebagai pakaian untuk beristirahat dan berlindung. Sebelum tidur, mari lepaskan semua beban duniawi dengan memaafkan kesalahan orang lain, bersyukur atas nikmat hari ini dan memohon ampunannya. Apa yang ditetapkan Allah hari ini adalah yang terbaik untuk kita. Jangan biarkan penyesalan atau kekecewaan mengganggu malam. Bersabarlah, karena Allah tahu bahwa yang paling tepat untuk mengabulkan doa dan memberi keajaibannya. Mari tutup hari ini dengan introspeksi. Ingatlah sabda Rasul, perhitungkanlah dirimu sebelum kamu dihitung. Hasibu qabla an tuhasabu.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

dari jalan yang haram. Bila ia bersedekah, maka amal sedekahnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ia membelanjakan dari hartanya itu, maka perbelanjaannya itu tidak akan diberkatinya. Dan jika ia mati, hartanya ditinggalkan sebagai harta pusaka, maka harta tersebut niscaya menjadi sebagai kayu api yang akan membakarnya di dalam neraka.

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk lelaki yang menyerupai orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang menyerupai orang-orang lelaki. Dalam riwayat lain dikatakan, Rasulullah mengutuk orang lelaki yang meniru orang-orang perempuan dan orang-orang perempuan yang meniru orang lelaki. Hadis riwayat Bukhari. Disebutkan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang laki-laki yang memakai pakaian orang perempuan dan mengutuk orang perempuan yang memakai pakaian seperti pakaian orang laki-laki. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis berikutnya dijelaskan termaktub dalam tiga perkara bagi orang yang tidak akan masuk surga. Satu, atas orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Dua, atas diri laki-laki yang tidak ada perasaan cemburu terhadap keluarganya. Ketiga, atas diri orang perempuan yang menyerupai lelaki dengan sengaja. Dan sebaliknya, atas diri orang laki-laki yang menyerupai perempuan dengan sengaja pula. Hadis riwayat Nasa'i, Bazzar dan Hakim.

terawang. Bagian gelap tak kunjung terang, menuntun suatu isyarat untuk memenuhi yang dilalui untuk mengetahui. Mulailah untuk menjadi akhir, akhirlah untuk melalui yang baru dengan tujuan yang pasti akan sebuah gapaian yang indah, naluri yang kita inginkan untuk sebuah ilusi yang menjadi kelak dalam kelam. Malam berganti pagi, mulai dengan lembaran baru untuk tujuan yang pasti.

pada beberapa pertanyaan yang mengusik kita sampai saat ini. Pertama, kenapa ya kain kafan itu tidak bersaku? Karena memang kita tidak bisa memasukkan uang barang serupiah pun sebagai bekal dalam perjalanan. Karena ketika kita mati, Allah tak melihat seberapa banyak harta kita, tetapi Allah hanya akan melihat apa yang pernah kita beri. Kenapa kain kafan itu tidak berwarna-warni? Tak dapat kita fashionkan ketika kelak tubuh kita diam, terbujur kaku tanpa ada daya dan upaya. Karena ketika kita mati, Allah tak menilai seberapa indah dan mahal pakaian duniawi kita.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam surga kenikmatan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertatakan emas dan permata. Mereka bersandar di atas berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, cerek dan seloki atau piala yang berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bagi tolong puan yang dari sini selesai pula tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Insya Allah akan jumpa anda kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 95,9 MHz. Selamat malam, sampai jumpa sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, kan baru program 4 undur diri dari udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi Cik Tuan dan Puan di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Cik Tuan dan Puan dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

قطوفها.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Propat FM, suara

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

0: FM, suara budaya Riau.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, kita jelang akan ikuti mimba Mutiara Pagi di pukul 6 lebih 30 menit. Encik Tuan dan Puan tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau.

0: Ya, Encik Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan dalam segmen Mutiara Pagi.
1: Berserta keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat Muslim hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita, yaitu jauhkan sifat bakhil dari diri setiap manusia dalam pergaulan. Jadi sifat bakhil atau kikir bukan hanya berkaitan dengan harta, tetapi juga bisa berupa keengganan berbagi perhatian, ilmu, saling tolong-menolong, bantuan, bahkan mungkin senyum, sapa kepada sesama. Padahal Islam mengajarkan seluruh umatnya untuk menjadi pribadi yang dermawan, ringan tangan, dan juga peduli terhadap lingkungan sekitar. Untuk membahas topik ini telah hadir tersambung bersama kita melalui line telepon pendengar yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua, yaitu Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya Ustaz Hasyim pada pagi hari ini, Ustaz?
2: Kabar pagi ini baik dan agak semangat, karena pagi ini juga kita melaksanakan kegiatan yang sangat mulia, yakni melaksanakan khatam Al-Quran bagi santri yayasan kita Baitul Qurra Majhur. Mudah-mudahan sukses.
1: Insya Allah, mudah-mudahan. Baik, sebelum kita awali Ustadz, kami juga akan mengajak Anda pendengar nanti untuk dapat bergabung ya dengan program Mutiara Pagi hari ini melalui line telepon kami di 0761-24595 ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811-7673-991. Baik Ustadz, mari kita dengarkan terlebih dahulu materi terkait dengan topik kita pada kesempatan pagi hari ini. Pendengar dari Ustadz Dr. Haji Hasyim SPDI MA. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا Billahil Aliyyil Azim. Bapak Ibu para pendengar RRI Pro 1 yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izinnya, di antara kita yang mengikuti dialog ini, Allah berikan kesempatan dan kita mulai mengawali hidup dengan mengisi dada kita dengan ilmu, khususnya ilmu agama yang mengantarkan keselamatan diri kita, baik dalam di dunia maupun kehidupan hari akhirat. Salawat dan salam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang agak terbatas ini, dialog kita dengan materi atau dengan judul, yaitu jauhkan sifat bakhil dari setiap diri manusia dalam pergaulan. Manusia ini adalah makhluk sosial. Dia butuh teman dalam pergaulan. Agama menuntun kita, setiap diri kita dalam pergaulan, jauhkan sifat bakhil. Sifat bakhil ini termasuk sifat yang tercela, yang dilarang oleh Nabi, ada pada diri umatnya, yang tak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia pun jauh darinya. Begitulah bahayanya sifat bakhil ini. Orang beriman, selaku orang beriman, bertuhan-tuhannya Allah, beragama-agamanya Islam, bernabi kepada Nabi Muhammad, pedoman hidupnya Al-Quran dan Hadis, Islam itu menuntun dalam pergaulan, jauhkan sifat bakhil. Lalu apa bakhil itu pengertiannya? Bakhil itu artinya pelit. Kalau bahasa kampungnya sehari-hari disebut sempilit. Bakhil artinya pelit. Kalau tidak ada nama orang bakhil, apalagi dengar di kalangan perempuan, ibu bakhil itu artinya ibu pelit. Bapak bakhil artinya bapak pelit. Ustadz bakhil artinya ustadz pelit. Makanya nama-nama itu tidak ada dipakai orang. Bakhil, pelit. Nah, dasarnya banyak. Di antaranya, dalam hadis Nabi dikatakan, bakhil, bakhilum ba'idu minallah. Orang yang pelit itu jauh dari Allah. Tidak ingat dia dengan Allah, lupa dia dengan Allah. Allah yang memberi, yang harus berbagi pula kepada orang lain. Makanya jauh dia ada dengan Allah. Ya, kalau Allah dia jauhi, Allah lebih lagi. Makin tak menyukai dia. Boleh jadi nikmat yang ada itu ditarik kembali. Ba'idun mir rahmatihi. Jauh dari rahmat Allah. Maka yang ada itu tak disadarinya. Dicabut kembali pelan-pelan. Tak sedikit pun dimanfaatkan untuk membantu orang. Apalagi membantu dakwahnya agama, tegaknya agama Islam, membangun masjid, mendirikan lembaga pendidikan, menghidupkan lembaga Al-Quran. Tidak sedikit pun teringat, berminat untuk membantunya. Lalu apa? Ba'idu min rahmatihi, ba'idu minan nas. Orang yang pelit itu jauh dari manusia. Manusia tak menyukainya. Pergaulan itu banyak. Dan jelas, pergaulan dalam masyarakat satu RT. Ada kegiatan gotong royong, kebersihan untuk kepentingan bersama agar jauh dari penyakit. Bapak-bapak gotong royong, pemuda gotong royong, keluar keringatnya. Bekerja orang membersihkan di depan rumahnya. Tak sedikit pun secangkir air putih tak muncul dari rumahnya. Padahal berapa sulitnya memasak air. Ambil air tidak dibayar. Ada sumurnya bersih. Apalagi untuk kegiatan-kegiatan keagamaan di masjid, tidak membawa tangan kosong, tidak merasa malu dengan temannya yang cukup banyak yang membawa. Bukan dia tidak mampu. Dipandang dari jauh orang yang punya kemampuan. Tapi tidak ada. Akhirnya apa? Dari mulut ke mulut orang berkata, agak pelit orang itu ya. Tak pernah dia berbuat, memberi, bersedekah. Bapak Ibu para pendengar yang kami cintai, sifat yang seperti itu harus jauhkan dari diri kita. Kalau kita ingin Allah sayang kepada kita, rahmat Allah turun ke Allah turunkan kepada kita, manusia mendoakan kita selalu, dicurahkan Allah nikmat karena kita orang pemurah di hadapan sesama. Siapakah orang yang ingin menjauhi sifat bakhil itu, sifat pelit itu? Jawabannya orang-orang yang beriman. Makanya kita tidak boleh lupa definisi iman. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman, pengakuan di dalam hati, diucapkan oleh lidah, dan dibuktikan dengan amal. Tapi kalau dibawa dengan lingkungan kamilah tempat tinggal, alhamdulillah. Asal ada kegiatan masyarakat, ibu-ibu, walaupun kadang-kadang kasihan juga, kayaknya tidak mampu, tapi tidak ketinggalan dia, ikut mengantarkan minuman untuk masyarakat yang bergotong royong. Dia menyadari, ditanya, yang bersih kita, cuma kami mengantarkan air. Saya ikut bekerja. Di kalangan ibu-ibu punya semangat seperti itu. Ini menunjukkan sifat bakhil itu, dia tak ada hinggap, tak ingin hinggap pada dirinya. Karena sifat bakhil, manusia tak menyukainya. Karena waktu terbatas, untuk berkembangnya materi ini, kami berikan kesempatan kepada para pendengar untuk kita kembangkan sifat bakhil, jauhkan dari diri kita dalam pergaulan. Karena sifat ini adalah sifat tercela, jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, juga jauh dari manusia. Sementara demikian uraiannya, silakan para pendengar sama-sama kita bahas materi ini.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan kembali kami ajak Anda pendengar untuk dapat bergabung di program Mutiara Pagi hari ini bersama kami di line telepon 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
3: Ustadz, sehat selalu ya.
1: Iya, dengan Ibu siapa?
2: Alhamdulillah, iya, sama-sama Bu.
3: Atika, Ustadz. Asika Syaulu, Pandau.
1: Iya,
2: iya. Oh iya, Syaulu ya Bu.
3: Nah, mengenai tadi itu Ustaz, saya suka juga ikut kegiatan-kegiatan masyarakat Ustaz, saya orang kesehatan Ustaz. Jadi saya pandai juga bak kendaraan. Jadi kalau seandainya ada orang gotong royong, saya buatkan kopi atau apa gitu kan. Kemudian kalau ada paduki payah di masjid, nah setelah paduki payah kan diantar jenazah ke kubur kan Ustaz.
2: Iya.
3: Saya ajak tuh ibu-ibu jemaah itu, yuk kita pergilah.

0: Makan sayur itu termasuk, Ustaz. Menghindari keadaan perut itu, Ustaz. Makasih, Ustaz. Doakan saya cepat sehat, Ustaz. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
0: Ustaz, amin. Selamat. Semoga Ustaz pulang nanti selamat. Dilindungi oleh Allah SWT.
1: Amin.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita terima pertanyaan berikutnya.
1: Terima kasih kepada langsung saja ya. Kasih ya.
2: Baik, silakan Ustaz.
1: Terima kasih kepada Ibu dari Siak. Luar biasa rasanya sifat yang dimiliki oleh Ibu ini perlu pula dimiliki oleh kita yang lain. Yaitu merasa yakin yang dimilikinya itu adalah pemberian Allah. Yang harus juga ada dirasakan manfaatnya bagi orang lain. Ini luar biasa. Dan itu perlu juga menjadi contoh untuk semangat diri kita. Boleh jadi dalam kehidupan ini kendaraannya ada, bagus, tapi tidak pernah orang menikmatinya. Tidak pernah dimanfaatkan untuk menolong orang. Boleh jadi. Kecuali untuk dirinya dan hanya keluarganya. Padahal menikmati untuk orang lain. Mengantar orang sakit, tetangga kita sakit, minta tolong tanpa dibayar uang minyaknya, atau melihat orang jatuh di jalan kecelakaan, asal ada saksinya, keluarganya, penyebab kenanya di mana, lalu kita bantu, tolong bawa ke rumah sakit. Ini luar biasa. Itu namanya memanfaatkan apa yang diberikan Allah, dirasakan pula manfaatnya bagi orang lain. Sehingga kita mudah-mudahan Allah memperbudak kebaikan-kebaikan dalam kehidupan untuk berikutnya. Itu harapan kita. Saya kira yang disampaikan oleh Ibu tadi merupakan hal yang baik yang perlu tetap dipertahankan sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Itu jawaban saya.
2: Baik, terima kasih Ustadz. Baik, kita terima penelpon selanjutnya di program Mutiara Pagi hari ini di 0761-24595. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: Pagi, dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Dengan Bang Al, Basir Pengerayan nih.
2: Iya, silakan Bang Al, apa yang ingin ditanyakan?
3: Aku ini mau bertanya nih Pak Ustadz ya.
1: Iya,
3: kenapa tuh kalau wanita tuh menampak diriku takut gitu. Heran juga aku, kan aku tuh orang baik kan, orang yang ramah kan. Tapi kalau ketemu perempuannya menghindar gitu. Gimana tuh Pak Ustaz? Ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana Pak, maksudnya?
2: Mungkin ketika berpapasan Ustadz dengan lawan jenis, orang yang melihat ke arah kita itu terlihatnya sinis Ustadz, tidak senyum, tidak ramah, tidak menyapa seperti itu Ustadz.
1: Yang perempuannya tak mau senyum.
2: Tidak mau, takut melihat kita langsung seperti itu Ustadz.
1: Iya, perempuan itu kan harus juga apa namanya itu melihat orang ini apakah orangnya baik, tentu harus diamati, bukan untuk satu kali pandang, beberapa dua kali, tiga kali hari tahu dengan dia sifatnya. Kalau memang dia orang baik, tentu tidak akan selama-lamanya dia akan memandang buruk orang itu. Dia akan berulang berangsur-angsur ramah. Tapi kalau pandangan pertama sudahlah, mungkin kita dipandangnya agak menakutkan kan, itu sekedar menjaga diri, belum tentu dirinya itu buruk terhadap kita. Terus sifat berburuk sangka itu juga dilarang oleh agama. Kalau memang itu ada pada dirinya, berarti dia tidak lagi mengikuti

0: pimpinan agama, prasangka itu tidak boleh. Namun kita juga harus berhati-hati, apalagi orang yang jarang kita ketemu, lalu kita sekali-kali ketemu dengannya, belum tahu kita sifatnya. Itu namanya mungkin niatnya untuk berjaga diri.
1: Ya.
0: Saya kira begitu jawabannya.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Kita kembali menerima satu penelpon Ustadz ya, sebelum kita tutup nanti dengan kesimpulan topik pada pagi hari ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Pak Ustadz. Alhamdulillah.
2: Dari saya juga, dari korban Ustadz.
0: Sama-sama, Pak.
2: Ya, Pak Ustadz, tanya Ustadz.
1: Ya.
2: Kita takbir ini Ustadz, takbir supaya umum tahu. Takbir kan hari Tasri'. 8, 9, 10. Jadi hari raya haji sampai hari berapa Ustaz?
1: Yeah.
2: Sampai tanggal berapa Ustaz harinya? Umpamanya 9, 10, 11. Ya, itu Ustaz. Kemudian untuk yang itu, yang judul tadi itu, orang istilahnya nyumbang. Tapi nyumbang Ustaz, masyarakat dia berlebih. Kemudian dia cerita. Dalam wirid dia, aku nyumbang ini. Emas melengkang Ustaz, digelang di rantai. Tapi dia nyumbang dia cerita Ustaz, itu banyak mana? Di dalam wirid Ustaz. Bukan di luar, di dalam wirid. Macam mana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke lah Pak.
1: Pak Suhaimi
0: terima
1: ya Ustaz.
0: Terima kasih banyak. Masalah apa tadi pertama dia pertanyaannya?
1: Yang pertama Pak Ustadz, hari Tashrik setelah Idul Adha.
0: Oh,
1: jadi
0: iya.
1: Idul Adha itu sampai hari apa?
0: Kalau tahun ini, kita Tashrik kemarin 10 Zulhijjah. Kita hari raya 10 Zulhijjah, hari Rabu. 11-nya hari Kamis. 12-nya hari Jumat. 13-nya hari Sabtu. Ba'da Asar. Itu menjelang maghrib masuk lagi 14. Jadi kalau tahun ini ya itu hari tasriknya mulai Kamis, Jumat, Sabtu, ba'da asar menjelang maghrib, masuk maghrib itu masuk kita tanggal 14 tasrik. Itu tidak lagi tasrik lagi kalau 14.
1: Baik.
0: Begitu jawabannya.
1: Ya baik, baik. Terima kasih Ustadz untuk pertanyaan pertama dari Pak Suhaimi. Kemudian ada satu pertanyaan lagi Ustadz. Bagaimana ketika kita sudah membantu memberikan sumbangan, kemudian kita memamerkan, ya, menyebutkan apa kalau kita sudah menyumbang dalam lingkup di tempat wirid seperti itu Ustadz. Itu bagaimana Ustadz kata Pak Suhaimi?
0: Ya ada gambaran Nabi kepada kita umatnya. Bila memberi tangan kanan, tidak tahu tangan kiri. Maknanya, ya, janganlah kita sebut-sebut. Kalau sering disebut-sebut, hilang pula pahalanya. Kalau sekedar memberikan motivasi kepada masyarakat, bukan menyebut pemberian kita. Kan banyak sejarah. Banyak kita membaca sejarah dalam agama Islam ini, banyak juga contoh. Baik orang pelit, maupun orang dermawan, orang yang suka memberi. Bagaimana orang pelit akhir kehidupannya, bagaimana orang dermawan masa hidupnya. Ini ada semuanya, dengan tidak menceritakan kedermawannya diri kita tuh. Masjid, saya yang bangun. Nih, jalan ini saya yang membangun. Duit saya. Itu hilang jadi pahalanya. Bila kita sebut-sebut. Tadi sudah dicontohkan. Bila tangan kanan memberi, tidak tahu tangan kiri. Masa tangan kiri aja tidak tahu. Dekat cuma. Tapi begitulah. Tidak mau dia menceritakan kian kemari pemberannya. Dan hari ini, sudah banyak yang dengan ilmu agamanya ada pada dirinya mendengarkan penceramah menyampaikan ilmu agama, yaitu orang yang tak mau disebut. Saya melalui Yayasan Baitul Qura Majhur ini, kalau dia menyumbang, ada ngomong dia jangan tulis nama saya ya. Tulis ajalah hamba Allah. Begitu upayanya untuk takut ria. Begitu. Padahal kalau menulis nama, impak dari siapa sekian. Kena kita sebut-sebut hanya nama tercatat. Tapi sampai dia seperti itu, sangat bagus sekali. Tidak usah sebut nama saya ya. Hamba Allah saja. Sudah banyak yang takut dengan disebut-sebut, takut jatuh kepada ria. Karena amalan ria itu tidak baik dalam pandangan agama kita. Saya kira itu jawaban saya.
1: Baik, baik, terima kasih Ustaz.
0: Sebagai kesimpulan, karena waktu sedikit, marilah kita sama-sama dalam pergaulan, bermasyarakat, berjiran tetangga, berkelompok, sama-sama bekerja, satu tempat, hendaklah kita jauhkan dari diri kita sifat bakhil. Sifat bakhil itu sifat yang tercela. Allah jauh dengannya, rahmat Allah jauh dengannya, manusia pun tak suka dengannya. Makin jauh teman dari kita. Makanya hendaklah kita jauhi dari kita, dari diri kita sifat bakhil, karena sifat bakhil itu ba'idu minallah. Orang yang bakhilun ba'idu minallah. Orang yang pelit jauh dari Allah. Ba'idu min rahmati. Orang yang pelit jauh dari rahmat Allah. Qaribun min azabi. Orang yang pelit dekat dengan azab Allah. Begitulah dalam kehidupan tuntunan Nabi kepada kita umatnya. Mudah-mudahan sifat bakhil kita jauhkan dari diri kita dalam pergaulan, sehingga Allah selalu mencurahkan nikmat kepada kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih atas sambutannya mengikuti materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wal'afu minkum. Wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber program Mutiara Pagi hari ini, Ustadz Dr. Haji Hasyim S.Pd.I. MA, Wakil Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Riau. Dan pendengar, alhamdulillah tidak terasa kebersamaan kita dalam program Mutiara Pagi telah berada di penghujung acara. Jadi dari kajian pagi hari ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa sifat bakhil bukan hanya enggan mengeluarkan harta, tetapi juga enggan berbagi kebaikan kepada sesama. Sementara Islam mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang dermawan, peduli, ringan tangan, dan senantiasa selalu membantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita semua pendengar dari sifat bakhil, serta menghiasi hati kita dengan sifat pemurah dan kasih sayang kepada sesama. Dan pendengar, saya Dini Oktariani pamit undur diri dari program Mutiara pagi hari ini ya, dan kita akan beralih ke program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Mutiara Pagi hari ini, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
5: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Inci tuan dan puan kembali menemani di kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Satuan Reserse Kriminal Polresia mengungkap kasus penipuan dan penggelapan dengan modus jual beli batu merah delima yang mengakibatkan korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dalam kasus tersebut, 4 orang pria yang diduga sebagai pelaku berhasil ditangkap di Kota Pekanbaru. Keempat pelaku diamankan tim Opsnal Satreskrim Polresia di sebuah rumah yang berada di Jalan Kuara Gang Buntu, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari korban bernama Zainuddin alias Atang, 54 tahun, seorang aparatur sipil negara ASN yang berdomisili di Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak. Kasat Reskrim Polresia AKP Raja Kosmos mengatakan bahwa para pelaku menjalankan aksinya secara terorganisir dengan berbagi peran yang rapi untuk meyakinkan korban. Peristiwa penipuan tersebut terjadi di areal parkir RSUD Tengku Raif Siak 16 Mei 2026 lalu. Saat itu korban didatangi beberapa pria yang tidak dikenal. Para pelaku secara bergantian berperan sebagai penjual, perantara hingga sosok bos asal Singapura yang berpura-pura untuk menjual 2,7 miliar. Sekian kabar berita.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada,

0: Lela.
1: Ya, Encik Tuan dan Puan, Nur Lela menemani Encik Tuan dan Puan. Nah, gimana kabarnya hari ini, Encik Tuan dan Puan? Semoga kabarnya selalu baik. Salam budaya untuk Encik Tuan dan Puan. Di tepat pagi kembali kami hadirkan Beranda Budaya. Senang sekali saya Hardi Umar kembali menemani Encik Tuan dan Puan dalam program Beranda Budaya. Pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung memulai udara bagaimana ke salah satu daerah yang menjadi kebanggaan masyarakat Riau, yaitu Kabupaten Siak. Jika berbicara tentang Siak, yang pertama kali terlintas dalam pikiran banyak orang tentu saja kemegahan Istana Siak, jejak kejayaan Kesultanan Siak Sri Indrapura, serta kekayaan budaya Melayu yang masih terjaga hingga saat ini. Nah, namun Encik Tuan dan Puan, Siak bukan hanya tentang bangunan sejarah, karena ini menyimpan nilai-nilai adat, seni, bahasa kuliner hingga tradisi masyarakat yang menjadi bagian penting dari identitas Melayu Riau.

Di usia 41 tahun, satu nama masih belum selesai dengan sejarah, Cristiano Ronaldo, legenda yang sudah menaklukkan hampir segalanya. Tapi ada satu mimpi yang belum jadi kenyataan, trofi Piala Dunia FIFA tahun 2026, jadi panggung terakhirnya. Ia bisa jadi pemain pertama yang tampil di 6 Piala Dunia dengan menit bermain terbanyak dan penampilan terbanyak sepanjang sejarah. Bahkan, ia berpeluang mencetak gol di 6 edisi berbeda dan mencetak hat-trick di usia paling tua.

Portugal juara, ia akan jadi kapten tertua yang mengangkat trofi dunia. Ini bukan sekadar turnamen, ini tentang warisan dan mungkin akhir dari sebuah legenda.

0: Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Kunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Kunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Kunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Propat FM, suara

Cituan dan Puan. Selain itu ada Istana Siak, simbol kejayaan Melayu. Salah satu ikon budaya yang paling terkenal adalah Istana Siak Sri Indrapura, atau yang dikenal dengan juga dengan nama Istana Aseraya Hashimiyah. Istana ini dibangun pada masa Kesultanan Syarif Hasyim Abdul Jalil Saifuddin pada tahun 1889.

Negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya. Sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di stadion legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
3: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Cituan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera terus mengidentifikasikan upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah Provinsi Riau. Sampai saat ini penanganan di beberapa lokasi menunjukkan hasil yang positif meski sejumlah titik masih memerlukan penanganan lanjutan. Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, mengatakan kondisi kebakaran di Kecamatan Kandis, Kabupaten Sia, mulai membaik pada hari keempat operasi pemadaman. Tim pemadam darat dari Magdala Agni, Pekanbaru, terus melakukan penyerangan langsung terhadap titik-titik api dengan dukungan satu unit helikopter waterbomb dari Satgas Udara. Perkembangan signifikan juga terjadi di lokasi kebakaran pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir. Memasuki hari keempat, penanganan tim pemadam berhasil menekan kebakaran secara signifikan. Petugas akan melaksanakan kegiatan mopping up untuk memastikan